Selamat pagi teman-teman.

0: 2 pagi hari ini kita bakal seseruan banget ya. Karena di pagi hari ini gimana sih, Pak? Lu datang ke sini, lu naik apa?
1: Gua tentunya naik motor ya, Do ya.
0: Oke.
1: Kalau pagi kali ini kan kita bakal seseruan dan tentunya kita itu bakal have fun ya dengan pagi yang dengan semangat pagi yang bumerang gitulah istilahnya.
0: Tapi lu pas datang sini lu lewat mana? Ya, lewat CFD apa enggak?
1: Iya tentunya ya, tadi udah banyak orang yang CFD yang banyak bener ya.
0: Justru tapi sekarang udah banyak banget tau yang main-main sepeda. Jadi gue mikir kata gue, wah orang-orang udah pada apa ya produktif gitu kan. Gak cuma lari doang tapi mereka main sepeda, ya gak sih Ra? Lu pernah gak sih kayak ini apa namanya CFD-CFD gitu naik sepeda?
1: Pernah dong, jadinya gue kayak gak kaget gitu tadi pagi itu kan. Mungkin tadi kita dari Rido udah spill dengan olahraga, dengan CFD, dengan apa namanya sepeda dia.
0: Yes. Nah, di pagi hari ini kita bakal ngebahas apa aja sih ya di pagi hari ini?
1: Kali ini kita bakal ngebahas salah satu olahraga dari
0: Lampung lah ya.
1: Bukan dari Bandar Lampung dong. Apa itu? Itu olahraga semua orang yaitu bola.
0: Oh, okay, bola.
1: Tapi ini dari klub Lampung yaitu Bhayangkara Presisi Lampung.
0: Luncurkan jersey berbudaya. Nah, terus itu apa lagi ya?
1: Lalu ada kedua, ada KPPU dukung peningkatan harga ubi kayu dan penguatan industri tapioka di Lampung nih.
0: Oke, dan terakhir?
1: Dan terakhir yaitu ada pergelaran Hapkido Lampung.
0: Oh, Hapkido Lampung, oke. Tentunya kita bakal bahas di Spada Special Weekend.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: teman Prabowo. Gimana nih kabar kali pagi ini dengan kita berdua tentunya ya. Kalau memang kalian masih rebahan ataupun masih mager, ayo ayo ada kita yang bakal nemenin kalian untuk apa namanya?
1: Semangat
0: pagi semangat ini, ya kan tentunya.
1: Apalagi di hari libur ini biasanya orang-orang pada produktif sih harusnya ya kan.
0: Bener banget dong. Jadi mungkin kalian jangan hari di hari Minggu yang cerah kali ini nggak mungkin nggak produktif dong.
1: Nah di pagi hari ini kita bakal ngebahas tentang klub apa nih bang? Ini klub bola apa sih ini bang?
0: Jangan to the point gitu sih, gitu. Nah mungkin nggak apa-apa dong. Nah kayak gini dong. Apa namanya? Nih mungkin kalau dari yang kita lihat ya. Yes. Semakin kesini kan apalagi bola di Lampung semakin maju nih do ya. Nah peluncuran terhadap jersey pun semakin gila-gila nih. Iya yang
1: sih, banyak banget sih ya.
0: Apalagi kemarin Piala Dunia kan.
1: Di Piala Dunia. Dan bahkan jersey-jersey ini banyak banget. Kawan-kawan gua aja yang di SMP aja banyak udah ada klub bolanya. Dan juga dia orang pakai jersey-jersey gitu. Ini ngeluncurin jersey-jersey banyak kan bang. Apa tuh?
0: Nah mungkin di Lampung dan Lampung kali ini peluncuran jersey ini dilakukan bersama dengan launching tim Stadium Sumpah Pemuda Bandar Lampung nih. Yaitu dari Bhayangkara Presisi Lampung.
1: Iya sih benar
0: gitu.
1: Dan di Bidong ini lagi mau kompetisi katanya bang.
0: Kompetisi apa sih?
1: Di musim 2006 sampai 2027. Nah terus tiga jersey tersebut tuh hadir dengan warna-warna sama karakter-karakter yang beda-beda.
0: Oh ada tiga jersey nih doa ya?
1: Iya, jersey utama itu dia tampil warnanya warna emas. Terus tuh dia sama ada action garis-garis hitam. Oke. Dan juga jersey kedua itu dia orang berwarna putih sama detail kayak agak warna marun sama emasnya gitu. Terus di sisi ketiga tuh dia orang mengusung warna hitam gitu sih. Kalem sih jujur, bagus.
0: Tapi dia ada apa identitas sendiri kan dok ya?
1: Iya sih pasti kan. Apalagi kan katanya Bhayangkara Presisi ini asli mana sih dia bang?
0: Asli Lampung dong.
1: Asli Lampung.
0: Diakuisisi ya di asli Lampung. Jadi mungkin kalau teman Prodo sendiri yang pengen ngelihat tentunya ya bisa langsung ke ini Stadium Sumpah Pemuda. Yes, ya jersinya udah banget dipajang gitu ya. Kalau kalau teman Prodo sendiri nih, hobi yang kalian lakuin tiap pagi itu ngapain sih? Apa kalian long run ataupun lo orang bersepeda? Kalau gue sendiri ya, gue sering banget long run gitu. Oh, long run. Jadinya kalau pagi-pagi itu enaknya sih tuh sambil dengerin musik, apalagi dengerin kita berdua ya, Do ya.
1: Iya sih,
0: jadi tambah semangat. Kalau lo sendiri nih gimana nih dok?
1: Kalau gue pagi-pagi sih biasanya gue tidur jujur, karena banyak banget aktivitas-aktivitas dari kampus lah ya yang gue ikutin. Jadi gue tuh suka banget kayak hal itu. Jadi tapi gue suka sih sama hal itu, tapi membuat gue capek jujur. Banyak aktivitas-aktivitas di kampus gitu. Bahkan di minggu ini sebenarnya gue ada kumpulan tapi gue tetap siaran.
0: Wah gila. Mungkin kalian yang punya kayak Rido juga sibuk banget dengan kegiatan, cobalah sempat-sempatin waktu untuk di pagi hari yang tenang. Dan kita mungkin bisa dengerin kita sambil ngopi, sambil kok COD ya? CFD maksudnya, CFD yes. Sambil dengerin musik dari kita yang playlist ya, kita luncurkan ya kan.
1: Playlist keren-kerennya kita,
0: Kalau kalian punya request ataupun kalian punya apa namanya request lah intinya jadinya kalian itu bisa komen aja di Instagram kita ya kan.
1: Yes, betul banget.
0: Dan tentunya tadi itu ngapain sih kalau memang hari ini
1: apa tuh
0: yang
1: CFD
0: ya.
1: Yes bener sih. Oh ini apa namanya?
0: Kalau kalian punya kemampuan, kalian pengen punya kemampuan apa nih?
1: Okay. Pokoknya jadi, pokoknya jangan lupa di dengerin kita ya di 92.5 Prodo Urban Lampung, teman terbaik kamu.

0: Gimana nih di pagi hari ini yang cerah dan tentunya masih sama kita orang berdua ya, gua Arya dan Rido, Rizky Rido ya, kayak pemain Arido bola. Kayak pemain bola ya.
1: Jujur ya. Lu di siang ini ada info apa sih, Bang?
0: Info gua ada sih. Kalau info itu mungkin kalau lu orangnya yang banyak kesibukan tadi lu bilang ya, mungkin coba lu denger, coba lu dengerin berita yang ada hiburannya gitu. Kok dengerin berita dengan hiburan ya? Maksudnya maksudnya kalau memang lu bosen dengan hari-hari lu ya, di Bandar Lampung sendiri itu lagi ada festival nih, Dok.
1: Oh, ya. Festival apa tuh?
0: Festival Krakatau nih, Dok, yang berlangsung di Bandar Lampung, tepatnya di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026.
1: Hari ini dong.
0: Iya dong.
1: Kapan?
0: Kapan? Ya hari ini.
1: Oh, malam ya, berarti malam.
0: Terus? Nah, festival ini mengusung tema Nengah Nyampur yang menghadirkan beragam hiburan nih.
1: Yang nyampur gue, jujur gue tahu sih itu.
0: Falsapa, apa tuh?
1: Falsapa Lampung gitu, masyarakat Lampung. Nengah Nyampur. Terus apa tuh, Bang?
0: Terus mulai dari pertunjukan seni sampai budaya, penampilan musik, sampai masyarakat Lampung juga sampai antusias nih, Dok.
1: Gitu. Terus apa lagi ya?
0: Sejumlah agenda hiburan juga dijadwalkan berlangsung di kawasan lapangan Saburai.
1: Saburai itu?
0: Alah.
1: Dekat sama rumah gua.
0: Betul. Terus? Salah satunya itu penampilan drama tari kolosal dan mengangkat kekayaan budaya dan sejarah Lampung tentunya. Kalau Rido sendiri nih, apa mungkin kalau memang udah dekat situ langsung aja ya. Kalau teman Prodo sendiri juga gitu, langsung aja ke sana ya, Do ya.
1: Ke Saburai.
0: Ke Saburai. Soalnya kan meningkatkan kebudayaan Lampung juga.
1: Ah, bener sih.
0: Apalagi festival ini bukan untuk apa hiburan semata, tapi di situ aja ada nilai seni dan budayanya juga gitu.
1: Bener sih.
0: Dan
1: apa tuh?
0: Dan mungkin lu dulu nih, apa nih?
1: Kalau menurut gue ya, kayak hal-hal kayak gitu tuh bakal jadi daya tarik kita nggak sih sebagai masyarakat Lampung, dan juga buat kita melestarikan budaya-budaya Lampung gitu, Kak. Iya kan ya.
0: Iya banget. Mungkin kalau tak hanya itu juga ya, malam puncaknya juga ya, Do ya. Kalau di festival ini juga akan semakin meriah dengan penampilan musisi dan hiburan musik yang siap mengajak masyarakat menikmati akhir pekannya nih.
1: Oh, gitu terus.
0: Kalau lu mungkin lagi pengen bosen ke Saburai aja, mungkin teman Pro 2 juga kalau hari ini dengan setelah dari CFD ataupun kalian lagi berbahan di rumah, bisa kali lah di
1: yang pakai poin gitu lah ya.
0: Bisa bener di ke lapangan Saburai, yaitu di tepatnya dekat Masjid Al-Bakri.
1: Oh, Saburai sana. Gua kira di Universitas Saburai itu loh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Saburai. Terus
0: mungkin mungkin lu punya kesana itu pengen lihat apa gitu.
1: Kalau gua di sana ya pasti gua bakal ngeliat tari-tariannya sih. Katanya kan ada tari-tariannya kan, kolosal, drama kolosal. Dan jadi kayak wah, jadi apa ya? Jadi momentum baru gitulah ya kan ke sana.
0: Mungkin dari mungkin Rido itu ngeliat dari drama-drama kolosal, musikal gitu. Yes, atau gimana? Lu lebih suka kayak gitu berarti?
1: Ya gue sejujur gue suka sih. Karena kayak apa ya, kayak hal kayak itu tuh perlu dilestarikan gak sih? Jadi kayak menurut gue asik aja orang-orang tuh pada apa? Pada tampil
0: antusias kreatif. Antusias lah ya,
1: tambah juga kreatif juga kan. Masyarakat Lampung ya.
0: Dan bukan karena itu aja, karena Festival Krakatau ini juga sendiri menjadi salah satu agenda tahunan terbesar di Lampung nih.
1: Berarti udah berapa kali nih, Bang?
0: Keberapa kali itu mungkin udah berulang kali ya, tiap tahun itu pasti ada aja gitu. Nah, mungkin dari situ juga Lampung juga di festival itu bisa dipertemukan seni-seni, budaya, kuliner. Mungkin kalian suka-suka kuliner bisa banget.
1: Iya sih, jujur.
0: Ekonomi kreatif juga hingga hiburan dalam satu perhelatan gitu.
1: Oh gitu, berarti ada banyak-banyak jualan-jualannya gak sih?
0: Jadi buat teman Pro 2 yang belum punya agenda malam ini, Festival Krakatau bisa banget, bisa jadi pilihan menikmati hiburan sekaligus jadi lebih dekat dengan kalian itu sendiri.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Dewa, Ari Sedewa dan Ari Doasang. Dan tentunya kita bakal kali ini bakal banyak pembahasan yang tadi kita kan seru-seruan ya.
1: Yes.
0: Tadi udah kita ngebahas Festival Krakatau, terus kita ngebahas jersey dari Bayangkara FC. Dan kali ini kita bakal bahas apa lagi nih, Do?
1: Nah, di Provinsi Lampung ini dia katanya menjadi tuan rumah kejuaraan nasional Hapkido Indonesia ke-9. Nah, yang akan berlangsung di September 2026. Bulan depan ya kan.
0: Oh.
1: Nah, besok ketua Pengda Hip Hapkido Lampung, Kak Ida Bagus Wiguna mengatakan kegiatan tersebut merupakan program tahunan pengurus pusat Hapkido Indonesia. Nah, Pengda Hapkido Lampung berperan sebagai tuan rumah dan mendukung pelaksanaan kejuaraan. Nah, berarti di Lampung ini kita menjadi tuan rumah gitu, di Hapkido. Keren sih. Hapkido ini ada dalam satu event tuh ada dua kategori, yaitu kejuaraan interprovinsi.

0: divisi dan juga kategori senior dan kejuaraan terbuka untuk cadet dan junior. Nah, di kategori terbuka ini atlet ini bisa ngewakilin klub, dojang maupun kabupaten kota-kota di
1: itu nasional berarti do ya?
0: Iya nasional dan kita jadi tuan rumah di Lampung.
1: Jujur keren sih. Kapan itu do acaranya?
0: Di September, di bulan September.
1: Di bulan September.
0: Nah itu ya di Kejurnas kemarin di tahun sebelumnya Lampung ngirim 40 atlet pada pelaksanaan September mendatang. Nah kalau sudah untuk September nanti jumlah atlet Lampung yang bakal terdata yang bakal datang ya yang bakal apa bertanding mungkin 171 orang. Wuh, keren banget sih jujur.
1: Keren banget sumpah.
0: Selampung, sekabupaten sekabupaten
1: Lampung.
0: Iya, benar.
1: Nasional lagi kan?
0: Iya, nasional.
1: Mungkin tadi yang tadi Rido bilang itu Hapkido ya, Do ya?
0: Iya, Hapkido.
1: Hapkido yang tentunya itu bakal diselenggarakan di Lampung itu sendiri.
0: Iya.
1: Nah, mungkin kalau teman Pro 2 yang mengikuti cabang olahraga Hapkido ya. Nah, ataupun kalian punya cerita di Hapkido tentu bisa benar di kalian DM di Instagram kita atau di live ini ya kan atau di orang di
0: live ya kan
1: bisa join nah. Ataupun bisa ngajarin kita Hapkido
0: ya, jujur gue mau
1: ya kan okay, sambil okay. Bela diri di pagi hari sambil kita itu bersenang-senang ya kan
0: jujur di sekarangnya di studio Pro 2 RR ini kita bisa ngeliat teman-teman lagi pada latihan karate ya kan.
1: Karate dia di samping
0: studio kita, banget
1: studio
0: nih.
1: Banget ini. Ada yang latihan karate
0: keren
1: nih.
0: Banget kan.
1: Mungkin kita bisa join nih abis ini ya deh ya.
0: Jujur ya. Dan kita jadi atlet hebat di Provinsi Lampung ya kan.
1: Bener banget.
0: Nah, tujuh katanya Kak Ida bagus ini yang dia bilang kalau semisal udah ada 400 peserta dari luar Lampung yang udah mendaftar.
1: 400 peserta. Wah, wow, udah banyak banget dari luar Lampung.
0: Dari luar Lampung.
1: Bukan dari Lampung aja.
0: Bukan dari Lampung aja. Targetnya itu ada sekitar 600 peserta.
1: Dari berapa?
0: Dari 400 yang udah daftar. Nah, Hapkido Lampung juga mendapat dukungan dari KONI Provinsi Lampung untuk menyukseskan untuk kejuaraan tersebut. Bukan cuma kejurnas doang, tapi sejumlah agenda pendukung kayak semisal kegiatan pelatihan dan pembinaan wasit juga dijadwalkan berlangsung di Lampung. Jadi kayak bukan cuma atletnya doang guys, tapi ada pembinaan wasit dan juga pelatihannya gitu, ya kan? Dan juga nggak cuma nanti tuh di sana event olahraga ini kan internasional kan guys di Lampung gitu, Hapkido ini. Dan ini cuma bukan untuk menggerakkan olahraga, tapi juga kegiatan tersebut tuh
1: mungkin jadi sebagai untuk ini ya Do ya, sebagai pacuan anak muda bisa untuk berprestasi.
0: Iya gitu. Di Lampung atlet-atletnya juga
1: memudahkan atlet-atlet Lampung yang kesusahan untuk keluar jadinya bisa juga di Lampung nih gitu. Dan sebagai ranah hiburan juga nih ya teman-teman. Jadi kalau kalian bisa menonton di September ataupun bisa sama gue sama Rido bisa banget ya kan.
0: Iya,
1: kita
0: kan,
1: kosong itu. Banget
0: jadi, kosong banget.
1: Kalau kalian punya pengen ajak kita berdua nih boleh banget.
0: Dan juga kegiatan ini nih ya bang berdampak juga pada sektor pariwisata. Pertama Lampung tuh pasti terkenal kan dia jadi tempat bertanding nasional.
1: Betul.
0: Terus kuliner dan juga perekonomian daerah kita keren sih kalau kita jadi tuan rumah ya kan di Hapkido ini.
1: Mungkin betul. Dari situ kan UMKM kita jadinya semakin meningkat gitu.
0: Yes, betul.
1: Dari kalian sendiri kan jadi semakin ada plus dan minus, ada plusnya gitu untuk Lampung itu sendiri. Apalagi pantai semakin rame,
0: ya,
1: terus jajanan kita semakin terkenal dan makanan kita pun semakin terkenal dong.
0: Iya sih benar-benar.
1: Bukan itu aja gitu.
0: Kalau buat teman Prodo yang punya kemampuan ya, kemampuan yang kayak buat Hapkido dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau semisal lu di topik kita ini, di topik kita pada weekend kali ini, kalau sebenarnya kalian punya kemampuan yang baru dan instan, kalian mau ngapain guys?
1: Kalau lu ngapain?
0: Kalau gue jadi atlet Hapkido, jujur. Biar gue bisa bertanding ya kan di Lampung.
1: Iya, bener banget.
0: Nah, kalau lu gimana ya?
1: Kalau gue mungkin gue jadi Superman ini.
0: Superman. Jujur ya sih, bisa ya
1: kan, bisa terbang, bisa ngeluarin laser ya kan. Dari situ kan kita tahu tuh.
0: Yes. Benar. Dan kalau menurut teman Pro 2, kalau sudah mau cerita boleh banget langsung chat di nomor kita di 081 7 di 081 0817-1720-925 atau bisa di DM kita di @pro2bdl dan juga di brokeseracademy.pro2.

0: Axis Station Cup kembali hadir di tahun 2026 di Provinsi Lampung. Ayo bareng-bareng dukung sekolah kamu jadi juara di ajang turnamen futsal SMA terbesar di Indonesia. Dengan total hadiah 950 juta dan saksikan dukung tim futsal sekolah kamu di Primary Ends Lampung pada tanggal 4 sampai 6 September 2026 di Gor UIN Lampung. Nontonnya gratis dan cara registrasinya di microsite anc.axis.co.id. Pilih region Sumatera bagian selatan, pilih Gor UIN Lampung, pilih tanggal 4, 5, 6 September 2026. Dan registrasikan nomor Axis kamu. Setelah itu kamu akan mendapatkan barcode sesuai tanda masuk di venue ANC. Buat kamu yang udah punya kartu Axis, dapatkan voucher AUGO gratis di booth Axis. Dan juga jika kalau kamu beruntung, akan mendapatkan kuota 2 GB per hari selama 1 tahun. Dukung aksi terbaik di laga para juara. Hashtag Axis National Cup 2026. Hashtag emang kita bisa.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 36 Pahoman Bandar Lampung Taman Pro 2. Dan di pagi hari ini kita bakal seru-seruan bareng di Sepada Special Weekend bareng gue Ridho Hasan
1: dan Arya Sadewa. Dan tentunya kita bakal banyak bahas pembahasan ini dulu ya.
0: Iya, benar. Okay. Jadi kita udah spill-spill apa? Info-info kan menarik di lokal seputar Lampung, dan kita bakal langsung ke topik kita apa nih?
1: Oke, sekarang kalau topik kita ini kan, kalau punya kemampuan unik, lo mau jadi kemampuan apa nih ya kan?
0: Yes.
1: Oke, sekarang gue mau nanya nih, sesuatu yang agak random aja nih ya.
0: Apa tuh?
1: Buat kalian yang lagi dengerin ataupun yang di live ya tentunya. Yes, ataupun untuk lo aja nih. Kalau kalian dikasih kemampuan, punya satu kemampuan unik aja, lo pengen punya kemampuan apa dok?
0: Kalau gue jujur, gue pengen punya kantong Doraemon.
1: Kenapa tuh?
0: Karena gue bisa ngeluarin barang-barang sesuka gue. Kayak si misal dia kapur ajaib yang bisa ngebuat pintu atau lubangan, dan gue bisa pindah kemana-mana gitu kan.
1: Jawab dulu Ge, kenapa lo punya kantong ajaib untuk apa nih?
0: Ya itu, karena gue pengen keluar. Pengen kayak kalau misal kita punya kapur ajaib nih ya kan. Kapur ajaib tuh bisa kita bulutin.
1: Wait. Kapur ajaib? Kapur ajaib beda kartun dong. Beda kartun.
0: Betul.
1: Namanya ada lagi ya guys. Lupa. Maksud Ridho ini pengen punya kapur ajaib di mana dia pengen ke dimensi lain nih ya, untuk bermain ya Do ya.
0: Iya benar. Tapi kalau lu gimana ya? Lu pengen jadi apa nih? Kalau misal dikasih kemampuan gitu.
1: Kalau gue pengen punya kemampuan teleportasi sih, ataupun teleportasi kemana gitu tanpa gue bayar pesawat. Kalau memang gue ke luar negeri ataupun naik kapal segala macam, bis capek perjalanan lah istilahnya gitu kan.
0: Bebas paspor lah ya.
1: Iya, bebas paspor. Pengen healing aja.
0: Healing aja.
1: Bener banget. Kalau tadi itu ada yang live tau, iya,
0: ada yang komen di live
1: maksud gue. Nah mungkin di itu
0: si Wifa tadi bilang katanya di live, kak kalau sebenarnya gue punya kemampuan, gue pengen punya pintu ajaib.
1: Wah, pintu ajaib.
0: Itu aja bisa kemana-mana. Jadi kayak semuanya pasti temanya pengen teleport.
1: Lu
0: pengen pergi kemana-mana.
1: Yeah.
0: Jujur gue juga pengen pergi kemana-mana.
1: Yeah.
0: Tapi belum ada nih yang kayak kalau misalnya gue juga punya kemampuan, gue pengen jadi huluk. Iya.
1: Hulak.
0: Ah, huluk itu loh apa sih yang
1: kolak.
0: Ijo itu loh.
1: Kolak.
0: Yang ijo. Dari Marvel itu.
1: Hulak.
0: Lu cara bacanya huluk.
1: Hulk.
0: Nah, pokoknya kalau gue jadi Hulk itu jujur gue pengen ngangkat rumah gue pindahin
1: kemana? Ke Mars.
0: Ke dekat studio ini.
1: Kenapa tuh?
0: Karena gue biar enjoy gitu kan. Kemana-mana kalau mau siaran langsung gitu.
1: Berarti ini enjoy lah kan?
0: Enjoy.
1: Kita selalu enjoy untuk kalian semua nih. Kalau memang kalian punya request ataupun kalian tadi yang gue bilang kalau punya kemampuan unik, kalian bisa komen aja di DM kita ataupun live chat di live ini.
0: Ya, di live atau bisa DM di Instagram kita di @pro2bdl atau di @bokesacademy.pro2, dan bisa banget chat di nomor WhatsApp kita di nomor
1: 0811 7208 925. Nah, ini ada ya.

0: belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: Yeay, teman Pro 2. Jadi kita bakal ngebahas tentang respon-respon kalian lah ya. Kalau semisal punya kemampuan yang baru, instan, dan juga keren gitu, itu pengen kemampuan apa gitu.
1: Iya. Nah, ini udah banyak banget nih yang udah masuk nih, Do ya.
0: Yes,
1: kok gue ngeblank gitu ya. Dari Instagram, dari berbinar.bubble.
0: Okay.
1: Penyanyi dengan suara khas plus bagus nih.
0: Berarti pengen jadi penyanyi plus suara bagus juga. Dia bakal menjadi ini sih, penyanyi hebat sih kalau misal mimpinya ya kan.
1: Kalau lo sendiri pernah gak kepikiran dengan gue pengen punya suara bagus dan terkenal, pernah gak?
0: Jujur gue pengen sih, pernah berpikir kalau sambil gue punya suara bagus, gue pengen konser kemana-mana, akomodasi, jujur kan anak kegiatan banget kan,
1: traveling banget lah ya.
0: Jadi kayak kalau sambil kita ngundang artis gitu-gitu untuk konser kita, itu tuh benar-benar disediain
1: makan, minum, transport, segala macam lah ya.
0: Jadi kayak menurut gue kita udah traveling, cuma nyanyi doang, itu memang hobi kita. Ya itu.
1: Jadinya kita sekalian healing berarti deh ya.
0: Iya benar. Pasti benar gua.
1: Nah, selanjutnya dari kemampuan untuk beli apapun pakai kertas.
0: Oke. Kemampuan untuk dari si dari Instagram. Request dari SCHO Choi.
1: SCHO Choi. Yes, susah ya.
0: Kemampuan untuk beli apapun pakai kertas. Nah, okay.
1: Kalau gue sendiri ya, mau sih memang mau. Tapi kebanyakan kita disayangkan go green. Kita harus go green.
0: Iya,
1: benar sih,
0: go green jujur, iya.
1: Kayu-kayu masih kita benar. Itu udah banyak yang udah dibanyak ditebang karena benar. untuk kertas gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau untuk kalian seandainya nggak apa-apa, seandainya.
0: Yes. Jujur kalau gue, karena apalagi kita lihat kan kaurta kautla yang terjadi kita itu kan, jadi itu banyak banget yang udah kebakaran, bakaran hutan dan juga bencana-bencana alam gitulah ya kan.
1: Iya.
0: Jadi kalau menurut gue pasti.
1: Apalagi kalau kita ini suka bener dengan ini kan, apalagi apa-apa uang.
0: Iya bener, jujur-jujur pengen sih.
1: Orang have.
0: Nah, terus juga ada dari WhatsApp 082198 sekian.
1: Iya.
0: Halo kak, kalau aku bisa punya satu kemampuan baru secara instan, aku pengen banget bisa menguasain banyak bahasa. Soalnya aku punya keinginan buat bisa jalan-jalan ke berbagai negara dan ngobrol langsung sama orang-orang di sana tanpa kendala bahasa. Nah, menurut gua bahasa itu bukan cuma soal komunikasi, tapi juga nih cara kita buat lebih mengenal budaya dan juga cara pandang orang lain, jujur.
1: Dan sih. Rata-rata yang gue lihat ya, rata-rata di orang ini pengen traveling, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dengan cara pintu ajaib, ada yang cara dengan bahasa, ataupun Doraemon. Dengan cara untuk lu jadi penyanyi ya deh tadi ya. Dengan cara yang kita bisa ngelakuin sendiri-sendiri. Kalau kalian sendiri nih teman Pro 2, bagaimana kalian itu untuk kemampuan kalian itu pengen kembangin dengan satu gitu.
0: Bener sih. Terus juga di mana nih Bang? Di Instagram
1: ataupun di DM Instagram kita ya kan. Bisa juga kayak tadi ada dari Instagram, lalu ada request yaitu berbinar_fm nih. Kemampuan melenyapkan diri ini agak serem ya. Agak serem pagi-pagi melenyapkan diri ya.
0: Jujur.
1: Jangan, jadinya mungkin kalau kalian lagi galau dengerin kita berdua ya, tentunya di pada weekend.
0: Bener-bener.
1: Kalau kalian sedang sendiri ataupun butuh teman curhat, dengerin RRI aja, jangan sedih-sedih. Hidup itu enjoy. Kita itu harus berproses, walaupun prosesnya agak berat, kita harus enjoy. Benar banget.
0: Lihat.
1: Ridho nih, semangat pagi.
0: Selamat pagi, semangat ceria. Nah, terus dari WhatsApp juga nih, dia chat katanya di 0858-1212 sekian. Aku pengen banget bisa ngatur waktu dengan baik kak. Kedengarannya sih mungkin sederhana sih ya, tapi menurut gua ini kemampuan yang penting banget, karena kalau misal satu hari serasa 24 jam itu kurang, karena banyak tugas, pekerjaan, dan juga hal yang lain yang harus dilakukan. Tapi kalau langsung punya kemampuan manajemen waktu yang bagus, mungkin hidup kita jadi lebih teratur dan gak sering keteteran.
1: Bener banget nih, Do. Mungkin dari banyak orang, manajemen waktu kita itu gak sebanyak itu ya kan. Ada banyak orang yang pengen banyak kegiatan, belum tentu itu seneng juga kata dia, mungkin pengen punya me time lah istilahnya. Iya,
0: me time sih. Kalau biasanya kalau me time kemana bang?
1: Biasanya gue ke RRI dong siaran.
0: Oke, okay, me time ya. Jujur kalau gue me time, gue traveling ke Arthur.
1: Iya, air terjun guys.
0: Iya, air terjun terus ke sungai. Jadi kayak benar-benar buat gue happy-happy banget lah sendirian kan, dengar suara-suara air gitu sih.
1: Jadinya lo lebih ke alam ya orangnya ya. Jadi anak ya, alam banget. Terakhir kemana ini, Dok?
0: Gue terakhir ke air terjun yang ada di Tanggamus kan. Gue alas di Tanggamus kan. Jadi kayak banyak banget di sana tuh yang ini, yang apa namanya, wisata-wisata air terjun segala macem di sana tuh. Bendungan ya kan. Nah, itu menurut gue pas lah kalau misalnya gue sambil beli kopi, beli snack, bantu teman duduk bareng ngeliat itu pemandangan, jujur itu
1: enak banget ya, Do ya. Gue juga, gue terakhir kemarin dari air terjun juga, emang seru banget sih tuh. Emang ya itu Lembah Pelangi.
0: Oh, itu di Balam apa di mana nih?
1: Di luar Balam tentunya. Okay. Kalau kalian punya request ya kan, kemanapun kalian pergi,
0: yes,
1: tapi tetap aja tetap dengerin Pro 2.
0: Nah, buat teman Pro 2, apa sih yang mau respon tentang kemampuan baru instan dan juga yang keren-keren gitu ya. Kalian tuh pengen punya kemampuan apa sih? Bisa banget untuk langsung DM di Instagram kita di @prodobdl atau di broadcasteracademy.pro2
1: atau di WhatsApp kita 0811 7202.

0: istana merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

0: 92,5 Pro 2 Reban Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan gak kerasa udah 3 jam ya kita nemenin kamu. Dan waktunya gue Arido Hasan dan Arya Sadewa pamit dari penangkalnya dan terakhir dari kita.
1: Let Devicer and express your willingness only with Pro 2 Reban Lampung, teman terbaik kamu.
0: 81 tahun Indonesia Merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Bye teman Pro 2.

0: di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Ntar aku masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
3: Nah, udah paham kan sekarang?

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepet-cepet dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.
2: Kamu, Radio RRI Bandar Lampung.

0: kerjanya di semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman baik kamu.

0: Lihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kamu Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2.
6: Pukul 10.03 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 dibacakan oleh Gilbert Lukas.

Bhayangkara Presisi Lampung FC resmi melaunching tim dan jersey baru untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dan launching berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor Lantas Polri sekaligus CEO Bhayangkara Presisi Lampung FC, Irjen Pol Wibowo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Lampung, mitra sponsor, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan tim. Dan dirinya berharap kehadiran Bhayangkara Presisi Lampung FC di tengah masyarakat dapat memperkuat kecintaan terhadap sepak bola, menumbuhkan semangat sportivitas dan profesionalisme, serta menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi. Menurutnya, launching tim dan jersey baru ini sekaligus menandai kesiapan Bhayangkara Presisi dalam menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Polda Lampung meminta orang tua memperketat pengawasan terhadap aktivitas dan pergaulan anak, terutama di tengah maraknya pengaruh lingkungan dan aktivitas di ruang digital. Pengawasan itu dinilai penting untuk mencegah anak terjerumus dalam berbagai persoalan, mulai dari penyalahgunaan narkoba, seks bebas, pinjaman online, hingga ajakan mengikuti aksi yang berpotensi berujung kericuhan atau huru-hara. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandi Yuyun,

mengatakan orang tua tidak cukup hanya mengetahui keberadaan anak, tetapi juga perlu memahami lingkungan pergaulan serta aktivitas yang mereka lakukan, termasuk di sosial media. Menurut Yuni, perkembangan teknologi membuat pengawasan terhadap anak tidak cukup dilakukan terhadap aktivitas mereka di rumah dan di luar rumah. Orang tua juga perlu mengetahui bagaimana anak menggunakan sosial media dan berinteraksi di dunia digital. Dan pinjaman online menurutnya menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan. Anak dan remaja yang belum memahami risiko utang dapat dengan mudah tergoda tawaran, pinjaman, ataupun aktivitas keuangan ilegal di internet.

0: Demikian info Prodo untuk siang hari ini. Informasi lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id atau jangan lupa untuk unduh RRI News dan RRI Digital di App Store atau Play Store. Saya Gibul Kas pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Prodo.

0: budaya adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Produa dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, Tamu Produa di Santai Siang kali ini kalian bakal ditemenin sama gue, Senjata ya.
1: Dirga Bimantara yang bakal menemenin kamu nih di Santai Siang Special Weekend.

0: Mesti ditemenin sama diri kami Mantara dan juga Senjata ya, teman berdua. Oke, selamat siang semua teman-teman ya. Karena hari ini kamu ditemenin nih sama dua orang keren-keren yang ada dari Lampung tentunya. Ada diri kami Mantara dan juga Senjata ya. Oke.
1: Tapi tumin banget ya sih siang kali ini tuh kayak panasnya tuh enggak panas banget.
0: Benar.
1: Kayak panasnya tuh enak banget.
0: Iya benar, karena hari ini menjadi hari tersenang gua ya. Karena gua tadi di jalan enggak kena panas yang begitu panas banget, enggak panas-panas nyelekit.
1: Benar. Gitu kan. Tapi gua juga seneng tahu tadi di jalan, karena tadi di jalan kan biasanya tuh rame ya, macet ya. Dan ini pertama kalinya gua siaran siang kan. Biasanya siang kan macet tuh. Yeah. Tapi tadi bener-bener jalannya tuh sepi banget, jadi kayak gua enak banget lah basal-basal sampai.
0: Nah,
1: sampai
0: tadi ngabarin gua, Dir, hari ini kita siaran berdua ya.
1: Iya.
0: Oke, sabar gue mandi dulu. Nah itu pikiran gue, aduh kayaknya gue terlambat deh. Biasanya gue kalau siang-siang itu banyak banget nih hal-hal yang macet. Tapi
1: ternyata enggak kan?
0: Enggak, di minggu hari ini nih, wah gila gue seneng banget sih ketika ngeliat jalan-jalan itu pada wah sepi gitu.
1: Terus nyantai. Panasnya juga tuh, panasnya enak buat dinikmati kan. Ada angin-angin sepoi-sepoi gitu.
0: Tapi sampai tadi gue mampir nih ke salah satu tempat yang menjual minuman nih. Wah. Dia di pinggir jalan dia. Kan gue aus tuh tadi kan di jalan. Gue di rumah tuh belum minum gue kan. Gue beli minum dulu. Tapi gue langsung kepikiran nih Senja.
1: Kenapa
0: tuh? Gue kalau misalnya dikasih modal untuk buka usaha, usaha apa yang di Lampung ya? Kalau dari lu nih, lu kalau misalnya dikasih modal nih dari orang-orang yang mungkin dari orang luar lah, outsider kalau kata kawan gue dulu ngomongnya outsider. Dan itu sampai sekarang gue masih inget-inget tuh, ternyata outsider dari orang luar, wah kata gue. Itu lu bakal buka usaha apa sih kalau misalnya lu dikasih dana sama dia?
1: Kalau gue ya, karena gue sekarang tuh lagi suka kayak keterampilan bikin bunga, buket. Tapi tau gak buketnya tuh dari yang kawat yang bulu-bulu. Nah, kayaknya gue bakal buka usaha. Bukan dong, itu mah aduh, gak cocok jadiin bunga. Pokoknya ada kawat bulu-bulu dan dia warnanya banyak banget tuh. Ada warna hijau, kuning. Nah, kayaknya gue bakal buka usaha itu deh. Karena kayak biar orang yang beli atau pasangan yang beli tuh bisa kayak gitu kan, ngasih ke pasangannya bunga gitu kan. Jadi kayak gue bakal buka usaha itu. Kalau lo sendiri?
0: Kalau gue mungkin kalau misalnya dikasih itu, mungkin gue ngebuka usaha ini, pembuat kawat.
1: Pembuat kawat?
0: Iya, supaya lo beli kawatnya dari gue gitu.
1: Oke, boleh tuh, inspirasi yang bagus juga ternyata ya.
0: Enggak, tapi gue mikir ketika memang di Lampung ini udah banyak banget nih tempat kopi ya. Kalau misalnya lo nih, lo lebih senang itu ngopi itu di tempat feelnya kayak gimana?
1: Kalau gue lebih suka ke tempat yang tenang sih. Kayak tempat-tempat yang gak terlalu ramai banyak orangnya. Karena kalau banyak orang tuh pasti kan dia ngomong sana ngomong sini. Jadi kayak suaranya tabrakan gitu ya. Kita gak bisa menikmati kopinya, gak bisa menikmati suasananya. Jadi gue lebih suka tempat yang tenang. Apalagi sambil kayak ngerjain sesuatu, tugas, kayak gitu.
0: Oke nih, kalau misalnya teman berdua gimana nih? Kamu kalau misalnya weekend-weekend gini nih, kalau misalnya kamu liburan atau kamu pengen jalan-jalan apapun itulah, kalau misalnya ke tempat kopi, kamu biasanya ke daerah mana? Kamu bisa ceritain ini sama Dirga Dewa Senja di WhatsApp kita nih di 0811-7208-925.
1: Atau juga bisa di Instagram kita di pro2@bdl.
0: Kita tungguin cuma di Spada Weekend.

0: lagu dari Luther Kendrick Lamar.
1: Iya.
0: Jujur gue dengerin lagu ini tuh kayak asik banget ya.
1: Lagu yang enak kalau misalnya kita dengerin pas lagi pengen happy-happy nih. Salah satu lagu dari Kendrick Lamar ya teman-teman berdua ya. Itu enak banget nih dengerin. Ketika lo pengen lagi apa ya namanya?
0: Kayak lagi di perjalanan.
1: Iya, benar. Kalau di mobil lo enggak bikin mual ya lagunya gitu.
0: Cuma di mobil sih, di motor juga bisa kan kita dengerin.
1: Benar, tapi hati-hati. Iya.
0: Sama kayak joget-joget polanya kayak gitu tuh asik. Gitu.
1: Tapi sejak kali ini kita mau merekomendasiin nih untuk teman Pro 2 semuanya nih.
0: Bener.
1: Di hari ini kita mau merekomendasiin lagu-lagu yang enak banget didengerin ketika kalian lagi sedang di jalan nih teman Pro 2.
0: Lagi di jalan, lagi santai di rumah. Bener. Apalagi kan ini weekend nih, pasti pengen banget dengerin lagu. Jadi ini rekomendasi
1: untuk kalian. Ada beberapa lagu rekomendasi dari kalian nih teman Pro 2. Salah satunya dari lagu Overnight. Kita

0: Kalau misalnya lo lagi galau nih, dengerin lagu dari Overnight Kita Lewati Berdua ini teman berdua. Yeay. Itu bener-bener rasanya enak banget ya. Apalagi kalau misalnya lo banyak banget nih kenangannya dengan kekasih-kekasih lo nih teman berdua. Karena memang selanjutnya ini ada lagu dari Rizky Febian tentunya teman berdua, yang judulnya Kata. Untuk gimana sih untuk Kata ini? Untuk merekomendasinya?
1: Kalau Kata ini tuh menurut gue dengerinnya tuh di saat lo emang lagi jatuh cinta sih. Kalau Kata ini, karena emang lagu Kata ini tuh lagu yang dimana kita tuh ketemu seseorang tapi kita tuh ngerasa tenang kayak gitu. Jadi dengerin saat lagi jatuh cinta.

0: Senang pasti karena ada maknanya dan tujuannya.
1: Iya, dan itu dari anugerah dari Tuhan kan.
0: Benar, itu nah. adalah anugerah dari Tuhan itu nomor 2. Karena selanjutnya kita mau merekomendasi lagi nih untuk kamu nomor 2, lagu yang enak banget didengerin ketika lo lagi bawa kendaraan. Salah satu rekomendasi dari gua adalah
1: Teh Hijau dari Tulu.

0: Lagu enak banget didengerin ketika lo lagi di jalan nih, apalagi bersama pasangan lo nomor 2, Tulus Teh Hijau. Karena menurut gue lagu ini merupakan jagoan pada siang hari ini, Senja.
1: Ya, kok begitu?
0: Karena benar-benar lagunya enak banget didengerin kan. Mungkin aku sedang tak bisa.
1: Iya sih, emang gitu, enak lagunya. Apalagi ya kan? Kalau lagi posisinya lagi single era sih.
0: Benar. Ya. Rata apa? Basa-basi lagi nomor 2. Pasti kalian sudah tahu juga nih untuk lagu apa yang bakal kita puterin selanjutnya ini nomor 2.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: ada senjata ya di santai siang yang nemenin santai lo yang gak santai.
1: Oke.
2: Santai dong harusnya. Kan weekend.
0: Itu basa-basi dari kapan itu? Santai siang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke, teman bro dua, itulah beberapa rekomendasi lagu dari Dirga Bimantara dan juga Senjata ya nih ya, untuk di hari ini. Tadi kita ada apa aja tuh Senja?
2: Kita ada lagu kita, kata dari Rizky Febian. Abis itu ada
0: lagu berdua Overnight.
2: Iya, terus ada yang terakhir ada lagi lagu dari Teh Hijau Tulus.
0: Oke, lagu dari Tulus, Teh Hijau ya teman bro dua. Tuh siapa di sini suka maca?
2: Tapi kamu sadar gak sih Dirga? Itu tadi lagu-lagu kita yang dua tuh tentang bucin-bucin, tapi yang satu itu tentang single era.
0: Iya,
2: sadar
0: gak? Ampun, yang mana yang kata ya?
2: Yang kata itu bucin.
0: Oh,
2: iya.
0: Yang
2: iya, yang overnight juga bucin.
0: Jadi yang mana?
2: Yang Teh Hijau. Iya, benar banget.
0: Gitu. Itu menceritakan gimana sih emang?
2: Pokoknya kalau yang lagu kata itu ya, dia itu tuh ngerasa tenang karena ketemu seseorang yang bikin perasaan itu tenang, dan dia tuh ngerasa ini tuh anugerah yang dikasih sama Tuhan.
0: Astaga,
2: gitu.
0: Anugerah
2: dari Tuhan.
0: Oh beda ya. Sorry.
2: Tapi kalau yang satunya lagi apa itu yang Overnight?
0: Overnight kita lewati berdua.
2: Ya itu beda itu dari lagu kata.
0: Hujan.
2: Ya turun deras. Asik.
0: Itu enak banget didengerin. Ya. Itu dari lagu salah satu lagu kesukaan gue untuk di bulan ini.
2: Oh gitu. Bener. Kenapa tuh? Kenapa?
0: Karena selalu lewat di FYP gue tuh. Jadi kan sekali diskro dikala.
2: Oh gitu. Padahal kalau dilihat makna lagunya tuh ini tahu Dirga itu tuh kayak agak-agak sedikit sedih, galau dan agak menyakitkan lagu itu tuh.
0: Emangnya gimana sih lagunya?
2: Kalau yang dari gue tangkep ya lagu ini tuh kayak ada jarak di antara mereka berdua, entah itu jarak LDR atau emang jarak hubungannya kayak gitu. Jadi lagu ini tuh emang tentang cinta, tapi cintanya tuh bukan cinta yang happy kayak lagu kata dari Rizky Febian. Dia lebih kayak lebih sedih gitu aja lagunya.
0: Sedih.
2: Iya.
0: Oke, memang setiap gue lihat di video yang gue tonton, ketika memang udah masuknya lagunya apa Overnight itu, itu benar-benar galau, orang-orang
2: iya kan?
0: Galau semua.
2: Bahkan teks-teksnya juga kayak galau gitu
0: ya,
2: kan.
0: Iya, benar kata-kata gitu. Ya ampun.
2: Ya gitu.
0: Dan yang tadi yang lagu kata dari Rizky Febian gimana?
2: Kan tadi gue udah jelasin.
0: Oh, ini yang udah suara ya?
2: Gue udah jelasin.
0: Aduh. Yang terakhir kita apa? Lagu apa?
2: Viper itu.
0: Hah? Viper.
2: Apa? Viper apa?
0: Viper Dream. Alex Warren. Oh, kalau itu selesai lagu requestan dari teman-teman
2: berdua. Iya, benar. Jadi buat teman produser yang mau request juga, kayak teman-teman produser yang lainnya boleh banget langsung hubungin kita ya.
0: Benar. Karena abis ini kita bakal muterin nih banyak banget lagu requestan dari kamu nih teman produser. Karena kita lagi live juga nih.
2: Iya.
0: Di TikTok kita di @pro2RRI Bandar Lampung. Tuh, kalau misalnya kamu pengen nyari tuh benar-benar spesifik, kalau misalnya kamu pengen nyari lihat username-nya cuma @pro2BDL.
2: Betul.
0: Gitu. Karena kamu kalau misalnya pengen lihat orang-orang yang ganteng dan cantik dan satu lagi ditemenin sama om-om ya, teman produser. Ya.
2: Itu tapi omnya juga ganteng kok. Omnya juga ganteng. Iya.
0: Ciri-cirinya ciri-cirinya dia mewokan gitu kan. Terus
2: bajunya ini, hijau.
0: Bajunya hijau. Bajunya
2: hijau.
0: Tulus tadi, Teh Hijau ya kan.
2: Iya. Gitu. Oh, jangan-jangan ini wujud dari Teh Hijau.
0: Jangan-jangan.
2: Jangan-jangan.
0: Tulus.
2: Aduh, Tulus.
0: Tulus. Hei.
2: Enggak ya.
0: Oke, Rodah, kamu boleh aja request nih. Masih sama Dirga nih bakal ditemenin dan bakal diputerin kalau misalnya kamu pengen ngelihat juga nih secara live. Iya. Kita live di TikTok kita tadi ya, teman Rodah. Langsung aja kita puterin nih lagu dari Hindia Masalah Masa Depan, tapi enggak dulu deh. Kayaknya kita masih mau ngomong dulu deh.
2: Ya enggak sih? Kita enggak mau sampai masa depan dulu ya. Kita masih ngomong dulu.
0: Oke, teman Rodah. Langsung kita puterin lagu dari Hindia Masalah Masa Depan.

Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau canggat dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segitiga

0: termasuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa

0: keluarga dan masyarakat.
1: Ramah secara umum bagi masyarakat Jawa. Tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.
2: 9.5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanilladzi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan

yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang.

0: 92,5 Pro 2 dari Merlampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, kamu Pro 2 di siang hari ini kalian ditemenin sama gue Senjata ya, dan juga
0: masih bersama Dirga Bimantara Kamu Pro 2 di santai siang kali ini.
1: Iya, benar.
0: Oke. Kita tadi kan ada ternyata ulang balik kayak kita kasih ulang lagi enggak sih?
1: Ya, ulang. Gua enggak
0: mau. Tapi teman Pro 2 di siang hari ini nih. Siapa tadi yang udah makan siang? Yo, coba cerita
1: dulu. Kalau gimana? Udah gak sih lu?
0: Kalau gue tadi udah sih.
1: Tapi lu udah makan siang kan?
0: Udah dong.
1: Tapi kenapa salah itu?
0: gue putar lagi nih.
1: Oh iya.
2: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
1: Ya itu dia yang benar sama Pro 2. Yang benar adalah santai siang.
0: Kita udah siang-siang nih. Ah, mas pada tadi ya sama Pro 2. Sorry. Tadi gue karena gue kekenyangan cuy. Tadi gue makan apa nasi padang yang rendang itu loh.
1: Wow, aduh enak banget kayaknya siang-siang makan nasi padang nih ya.
0: Benar, enak banget karena gue ngerasa itu kayak nasi padang itu sangat afdol ketika menggunakan nasi rendang.
1: Oh, jadi lu kalau makan nasi padang itu lauknya rendang.
0: Benar.
1: Bukan ayam pop kan namanya?
0: Kalau ayam pop terlalu mewah gue. Kalau misalnya makan ayam pop. Oh. Kayak gue ngeliat tuh salah satu di restoran Padang ya, dia tuh menyajikan nasi rendang dengan menggunakan dengan tambahan apa sih, lu tau gak sih, kayak kerupuk
1: apa? Kerupuk yang dimasukin yang dimasukin ke kuah kuning gitu kan.
0: Bener. Karena kalau misalnya kita ngelihat lagi nih, nasi rendang itu kan kayak memiliki banyak kuliner yang sangat beragam nih, kayak semua makanan khas di Indonesia ini
1: masuk ke dalam nasi padang gitu ya.
0: Dan salah satu yang makanan gua ambil pada siang hari ini adalah rendang yang berasal dari Sumatera Barat. Gitu. Jadi memang dari Sumatera Barat itu dia tuh banyak banget makanan-makanan yang gue suka. Dan yang paling gue suka adalah nasi rendang.
1: Oh
0: gitu.
1: Nasi rendang, gue kira nasi padang.
0: Nah, tapi lu tadi ketika gue kan makan nasi rendang, lu udah makan belum sih?
1: Kalau gue sih belum ya, gue belum makan. Karena gue nungguin lo makan tuh lama banget, Dirga.
0: Iya sih, sorry.
1: Gue gak kelar-kelar dari tadi, jadi kayak yaudah gue nungguin di sini aja.
0: Nah,
1: nanti gantian.
0: Dan gue anehnya ketika tadi pagi, gue itu makan sereal.
1: Oh, jadi tadi pagi lu makan sehat, makan terus sereal. Siangnya lu makan kenyang.
0: Bener, dan tadi sebelum gue makan nasi padang itu gue ngerasa masih kenyang. Tapi waktunya itu udah menunjukkan untuk makan siang.
1: Ya karena gitu. Karena tuh kalau sereal ya menurut gue itu kan makanan termasuk makanan sehat ya. Dan dia tuh apa ya, makanan rendah kalori. Nah, jadi dia tuh lebih mengenyangkan. Dia mengenyangkannya tuh lama gitu.
0: Benar. Ternyata setiap makanan itu ada takarannya. Jadi takaran sereal itu berbeda berdasarkan jenis sama kepadatannya nih. Nah, seperti kayak kan di dalam sereal itu kan ada kacang, ada granola. Itu tuh bisa memiliki berat dan berbeda dengan sereal-sereal yang serpihan kayak yang biasanya lo temuin di warung-warung itu. Indo April itu. Nah, gitu. Jadi gua ngerasa kalau misalnya memang udah sereal-sereal yang enggak sepadet dengan sereal yang biasa tadi gua makan, itu gua kurang kenyang.
1: Oh, jadi kalau kita makan sereal juga tuh ada aturannya ya.
0: Benar.
1: Apa aja yang di dalam serealnya tuh yang bikin kita lebih kenyang dan lebih sehat gitu.
0: Dan kalau misalnya kalian juga nih suka banget nih nge-gym, itu kan pasti kalian sering di kayak ngeliatin di TikTok gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya, yang ini ya yang dia kayak ngejaga pola makannya.
0: Bener.
1: Makannya harus yang direbus-rebus gitu kan.
0: Kayak contohnya kayak dada ayam gitu. Dada ayam itu kan dikenal sebagai sumber protein yang baik dan sering menjadi pilihan dalam menu sehat.
1: Iya. Ya,
0: tapi ukuran satu potong ayam itu bisa jauh lebih besar daripada porsi yang dibutuhkan.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi satu porsi ayam itu untuk satu orang mungkin sekitaran 3-4 ons.
1: Itu berapa gram tuh?
0: Itu 113 gram. Iya, 113 gram.
1: Jadi walaupun kita olahraga, kita udah makan rebus-rebusan, tetap harus dihitung gram-gram kalori-kalorinya.
0: Benar.
1: Ya? Gak bisa paling sembarangan gitu.
0: Gak bisa. Karena memang semua itu harus ada takarannya. Biar dia nggak, bukan menjadi bumerang lo yang tadinya lo pengen makan sehat, taunya malah kurang sehat.
1: Oh,
0: gitu.
1: Jadi kayak berlebihan gitu.
0: Berlebihan,
1: kan, ya?
0: Semuanya berlebihan tuh nggak baik. Dan juga kalau misal habis makan, enaknya ngapain? Ngopi.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Habis makan ngopi.
0: Benar, habis ngopi kita ngapain? Bangong
1: tidur.
0: Lagi.
1: Oh, bangong lagi. Gue kira tidur.
0: Sehat habis makan tidur. Nah, kalau misalnya kopi, kalau misalnya nemuin, tadi kan kita udah notice banget nih di awal ketika Bandar Lampung ini banyak banget kopi-kopi, tempat-tempat ngopi ya kan?
1: Iya,
0: nah,
1: bener.
0: Tapi gue sekarang ini lebih milih untuk kopi hitam.
1: Kenapa gitu?
0: Karena itu lebih relatif kalau menurut gue ya. Jadi gue lebih suka ke manual brew. Karena yang gue tahu dari creamer-creamer di kopi susu, itu tuh bisa membuat asupan memang lebih meningkat. Tapi itu kurang sehat kalau misalnya lo konsumsi secara berlebihan.
1: Mungkin
0: gitu.
1: Karena ini ya, kalau kopi hitam itu kan biasanya dia gak ada tambahan susu ataupun gula. Dia murni hitam gitu kan.
0: Bener.
1: Dari kopi. Jadi dia lebih sehat buat dikonsumsi gitu.
0: Soalnya kalau misalnya creamer pada kopi itu, jika lo nuanginnya creamer langsung tanpa ada ukuran-ukuran itu, bisa itulah bisa bikin lo diabetes juga kayak gitu. Dan juga kalau misalnya udah minum kopi enaknya
1: tuh sambil cocok roti.
0: Benar salt bread. Kalau gue mah salt bread biar nyampe gua
1: bisa roti.
0: Jadi karena kalau misalnya yang gue tahu nih dari yang kita baca ini dari tadi, salah satu lembar roti itu belum tentu memiliki kandungan kalori yang sama dengan merek lainnya. Jadi roti itu lebih padat dan lebih tebal, itu mengandung banyak kalori
1: yang lebih banyak.
0: Dan dibandingkan roti yang lebih rendah dan lebih ringan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Jadi kita kalau misal beli roti juga tuh nggak boleh sembarangan ambil beli roti. Ah, roti sehat nih, kita belilah, nggak boleh gitu kan?
0: Nggak boleh.
1: Kita harus baca dulu nih roti yang sesuai takarannya. Dan biasanya tuh kalau untuk kesehatan dan nggak boleh yang berlebihan tuh lebih baiknya konsumsi roti gandum.
0: Benar, gandum. Gitu. Ya. Dan juga kalau misalnya kamu udah ngimbangin dari tadi nih seperti kita ngomongin nomor 2, kamu juga harus menyeimbangkan dengan olahraga gitu. Dan gue pengen baca ini informasi menarik nih tentang dunia olahraga nih. PUBG dia lagi mencatatkan rekor muri tancapkan 600 pisau teman bro 2.
1: Wow,
0: PUBG ini adalah persatuan olahraga akurasi bilah dan kapak Indonesia. Dia baru saja masuk buku Museum Rekor Indonesia di apa ya namanya? Muri, rekor muri. Gitu. Itu
1: yang mencapai 600 bilah pisau tadi ya.
0: Dia mencapai 600 bilah pisau tertancap secara bersamaan. Wow, ada lagi rekor muri nih ya teman-teman berdua yang banyak banget nih yang di apa? Yang dijadikan sebagai acuan untuk teman-teman anak-anak muda nih. Karena semua olahraga itu bisa kamu lakukan nih walaupun kamu cuman bisa kayak dulu pas kecil lo kayak apa ya? Maling mangga tetangga, lo ngelempar pakai batu. Nah sekarang lo bisa ngelempar pakai pisau nih nomor 2. Jadi kalau misalnya kalian teman bro belum tahu nih PUBG itu apa. Jadi PUBG ini itu seperti organisasi yang dibawahi olahraga lempar pisau dan kapak yang masuk ke dalam daftar olahraga rekreasi di Indonesia.
1: Dan
0: gitu.
1: Organisasi ini tuh didirikan pada 2021 di Makobrimob Kelapa 2 Depok Jawa Barat.
0: Nah, tuh siapa di sini yang suka sama AAA Bandung ya?
1: Nah, Bandung.
0: Nah, terus kita baca lagi nih. Nah, ada nih dia dari omongan dari orang PUBG-nya Victor Alexander Lateka yang merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal ditunjuk jadi sebagai ketua umum periode 2026 sampai 2030. Sebagai organisasi olahraga, PUBG tentu punya sejumlah agenda rutin di setiap tahunnya. Gitu.
1: Ya, benar banget.
0: Dan banyak banget nih olahraga-olahraga lagi teman Pro 2 yang bakal kita baca ini untuk kamu, untuk menemani kamu di dalam perjalanan kamu ya teman Pro 2.
1: Iya, di siang hari ini. Benar. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin kita di
0: Santai Siang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Zaitun seribu.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan. 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Nanging, yeah. Ening, nang.
1: Tadi gue udah mau nyanyi gitu duluan. Oh, langsung stasiun call. Padahal seru banget itu kan kalau kita masuk nang-ning, ning-nang gitu. Nang-ning, ning-nang.
0: Emang kalau Yura Yunita, Yunita ini selalu buat lagu gak pernah gagal dong, orang-orang.
1: Iya, bener banget. Dan
0: walaupun judulnya Bandung, kita di Lampung, ya kan. Kita dengerinnya juga tetap nang-ning, ning-nang.
1: Nang-ning, ning-nang. Gue santai siang ini kalian masih ditemani sama gue, Senjata ya, dan juga Dirga.
0: Dan juga Dirga ganteng loh, Rodo ya. Oke, walaupun memaksa tapi tidak apa, karena saya harus ganteng. Gue seneng banget nih. Dan tadi gue tahu-tahu itu karena gue ngeliat nih di rri.co.id. Wow, salah satu website terbaik di Indonesia.
1: Wow.
0: Karena gue ngeliat nih, karena gue lihat nih teman Rodo ya, kalau misalnya Merdeka Run 2026 tidak menjadi ajang olahraga masyarakat aja nih teman Rodo ya. Karena itu adalah ajang pelari menuju ke Asian Games 2026. Itu. Nah, kata Bapak Erick Thohir nih teman berdua, salah satu ketua PSSI yang luar biasa ini, keterlibatan para atlet nasional dalam Merdeka Run menjadi kesempatan untuk menjaga kesiapan sebelum tampil di Asian Games 2026 gitu. Dan juga nih, selain dari situ, event tersebut juga memberikan pengalaman bertanding dalam suasana kompetisi yang melibatkan banyak peserta. Nah, kalau misalnya lo jadi salah satu peserta di Merdeka Run 2026 ini, lo sanggup gak?
1: Kalau gue sih kayaknya gak sanggup ya.
0: Kenapa?
1: Karena, aduh, gue gak suka lari. Gue gak suka run, gue lebih suka tidur.
0: Nah, salah satu olahraga yang gue suka banget itu adalah lari.
1: Iya, karena gue lebih kayak, aduh, kayaknya lebih main enakan badminton aja deh daripada lari. Karena lari itu bener-bener usahanya tuh harus yang gitu-gitu kan.
0: Tapi gue iri banget ketika ngelihat teman-teman nih, kayak gue tuh kan sering banget tuh bawa motor pagi-pagi keluar kan, beli bubur gitu dan lain-lain. Itu gue ngeliat orang lari di pagi hari tuh kayak, wah, seger banget sih, fresh.
1: Iya sih, apalagi kalau misalnya ngeliatnya itu yang lari tuh udah stylenya dari atas sampai bawah tuh yang udah bener-bener rapi.
0: Pelari culture.
1: Iya, yang udah rapi, yang udah bener-bener prepare gitu kan dia larinya. Terus larinya tuh kan biasanya orang lari kan gak sembarang lari ya, ada cara caranya yang kakinya tuh benar-benar pokoknya ada cara-caranya gitu lah. Dia tuh kalau ngeliatin tuh kayak keren banget, tapi pas giliran kita yang coba tuh
0: susah.
1: Iya, nggak bisa, aneh.
0: Gue pernah nyoba tuh lari-lari kayak gitu tuh, ujung-ujungnya kecetit gue gara-gara pas tapakan itu ternyata kalau misalnya lari nih gue baru tahu nih kalau misalnya lari itu yang apa ya, yang napak itu jangan semua kakinya loh, kayak ngerti gak sih? Kayak benar-benar dari kakinya langsung pak ke tanah itu jangan, ternyata dari ujung
1: depan
0: kaki dulu.
1: Gitu.
0: Gue baru tahu banget kalau misalnya emang lari itu ada tekniknya juga gitu.
1: Oh, mungkin itu ya, makanya gue kalau ngeliat orang-orang lari tuh kayak keren banget tuh, mungkin karena ada tekniknya itu ya, dia lari nggak sembarang lari. Karena kalau kita lari kayak ya udah kaki kita napak semua gak sih?
0: Benar.
1: Tapi kalau pelari enggak.
0: Jadi kalau misalnya gue ngeliat nih kayak orang-orang lari itu tuh kayak wah gila dia. From dari ya. Pokoknya dia ada salah satu teknik form. Nah, salah satu teknik-teknik itu yang banyak banget harus dipelajari nih teman Pro 2 kayak gitu.
1: Bener-bener.
0: Kayak seperti tadi tuh, ketika lo napak kaki itu jangan gimana ya? Jangan terlalu langsung ditapakin semuanya gitu, kayak ujung kaki dulu, kayak gitulah pokoknya enak banget.
1: Pokoknya kalau lari itu enggak sembarang lari, kita harus beberapa persiapan dari diri kita juga yang harus istirahat kan. Enggak boleh sedikit istirahatnya, kayak dari malam harus tidur, banyak yang tidur sampai pagi terbaru lari. Tapi kalau semisal kita tidurnya kurang itu jangan langsung lari, karena pasti imunnya bakalan berkurang, bakalan enggak kuat larinya kayak gitu kan.
0: Benar. Dan juga kalau misalnya gue mikir lagi nih, olahraga kalau misalnya lari-lari doang tapi dia apa lo kayak kalau misalnya kan gue sukanya futsal nih, kalau gue sepak bola itu kan kita orang lari untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya lari ini untuk apa?
1: Sebenarnya sama aja sih, buat mencari kesehatan kan. Sama-sama tujuannya cari sehat. Cuma kalau lari itu kayak mungkin orang-orang yang suka lari tanpa mencetak gol kayak lo tadi sepak bola, dia lebih kayak ketenangan aja gak sih? Karena kita lari nih, kita olahraga iya dapat, tapi sambil dengerin musik juga iya dapat. Jadi kayak sambil cari kesehatan tapi sambil tenang juga gitu.
0: Berarti memang selain kita membakar kalori juga, kita kayak banyak banget yang kita lihat gitu. Kalau misalnya lari, lo lebih suka di stadion atau memang cuma di jalan raya?
1: Kalau gue kayak lebih suka di stadion daripada jalan raya. Karena kalau di jalan raya malu gak sih diliatin orang?
0: Bener.
1: Mbak itu lagi lari tuh gitu.
0: Enggak, tapi gue lebih suka, bener kan? Gue lebih suka malah di jalan raya gue.
1: Kenapa?
0: Serius gue, karena memang kalau misalnya gue cuma di stadion tuh kayak penglihatan gue itu sedikit. Kayak,
1: iya sih,
0: waduh, gue
1: iya
0: ngeliat ini lagi, ngeliat ini. Kalau misalnya jalan raya itu gue ngerasa kayak, wah, ini gue ngeliat orang-orang lari juga gitu.
1: Lu mau ini, lu mau biar dilihat orang kayak, oh, Mas itu keren banget tuh lagi lari.
0: Iya dong, harus keren.
1: Kalau gue gak kayak gitu, gue kayak malu aja kalau misalnya lagi lari terus dilihatin orang di pinggir jalan kayak, ih, mbak-mbak itu lari gitu. Malu aja lah, gue lebih suka di stadion aja lari bareng orang-orang lari semuanya gitu.
0: Oke nih, teman-teman dua, kalau misalnya kamu pengen cerita nih atau pengen ngasih tahu sama Dirga dan juga Senja, kalau misalnya lari itu ada teknik apa aja sih? Ya kan? Yeah. Kamu bisa cerita juga nih di WhatsApp kita teman Produa di 08117208925.
1: Atau bisa juga di Instagram kita di @produa_bdl.
0: Atau bisa juga nih di TikTok kita di Produa RRI Bandar Lampung. Itu karena kita lagi streaming di sana. Kita tungguin ya teman Produa.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

0: You are listening to 92.5 FM nomor 2. Masih bersama diri Gaby Mantara dan juga
1: Senjata ya.
0: Di santai siang kali ini nomor 2. Enak banget ngedengerin lagu dari The Weeknd, ya kan? Die for you, ya kan?
1: Dilihat-lihat dari tadi lu semangat banget Dirga dengerin lagu
0: semangat
1: ini
0: banget.
1: Terus lagu apa lagi ya tadi sebelumnya ya?
0: Apa tuh? Yang mana
1: lupa lagi gua.
0: Bruno, tapi, Bruno Matos, bukan? Pemain sepak bola Persija tuh. Aduh.
1: Dilihat-lihat Dirga siang ini nih, semangat banget nih teman-teman.
0: Semangat.
1: Ada apa nih ya?
0: Karena memang dari tadi gua muterin lagunya yang benar-benar yang bikin semangat ya. Ya teman-teman ya, yang bikin semangat kita semua untuk menjalankan hari-hari ini yang tentunya penuh dengan drama-drama seperti kali ini teman-teman, drama Korea.
1: Iya, jadi kita semangat nggak cuma dengerin lagu doang kan, tapi nonton drama Korea juga kita
0: benar,
1: harus semangat.
0: Benar.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal per drama Koreaan ini nih, jujur, gue kalau untuk drama Korea gue kurang ngikutin nih Senja.
1: Oh.
0: Mungkin biasanya memang cewek-cewek
1: cewek
0: sih.
1: Iya, jujur gue
0: jujur
1: ngikutin.
0: Jujur banget nih. Kamu.
1: Iya, gue ngikutin banget nih. Karena emang kayaknya hobi cewek-cewek nonton drama Korea deh. Entah itu yang romance atau yang action trailer gitu tuh ngikutin banget.
0: Nah, jujur gue belum pernah nih sama sekali untuk nonton drama Korea. Biasanya gue juga nonton drama itu ada dua tuh. Drama Indosiar sama drama Cina.
1: Nah kan, the Cina pasti.
2: Pemuda ini.
0: Gitu-gitulah pokoknya ujung-ujungnya kayak CEO kayak gitu.
1: Iya, dan kita juga nonton drama Korea itu pasti ya, penonton-penonton drama Korea ini yang suka sama drama Korea penasaran gak sih kayak di balik drama Korea itu tuh mereka tuh budgetnya tuh sampai berapa gitu, mahal-mahal gak gitu kan.
0: Wah, gua kalo...
1: karena kan kalau misal drama Korea itu beberapa yang kalau kita nonton tuh ya dia beneran yang apa ya, filmnya tuh yang niat banget bikinnya.
0: Benar
1: sih, apalagi sampai season-season gitu kan. Itu kan pasti butuh budget yang banyak gak sih.
0: Nah, yang seperti gua tahu itu kayak Squid Game 2. Itu salah satu drama Korea ya yang pernah gua tonton dan yang gua ngerasa kayak wah gila ini asik banget filmnya dan juga banyak banget nih kejadian-kejadian yang di luar prediksi gua gitu
1: kan. Iya, asik banget kan filmnya. Kayak film seasik itu tuh aduh kira-kira sampai berapa miliar won gitu kan buat menghasilkan film sebagus itu.
0: Karena Squid Game 2 ini menjadi salah satu drama Korea dengan anggaran produksi terbesar Senja.
1: Wow, berapa tuh?
0: 100 miliar won.
1: Wow
0: itu benar-benar besar banget ya. Kayak ibarat kata kalau misalnya studio ini dikasih 100 miliar won kurang nih, kayak bleber-bleber nih studio ini kayak dibuatnya.
1: Kita jadi kaya, miliarder
0: kaya. Semua kita beli di sini gitu. Dan juga selanjutnya nih Senja, ada film yang kedua namanya itulah Movie. Wow, itu adalah merupakan drama fantasi yang menghabiskan biaya sekitar 65 miliar won.
1: Ini juga banyak sih. Tadi Squid Game 2 100 miliar won, itu sekitar 1,16 triliun dan yang Moving ini 65 miliar won, itu sekitar 746 miliar. Wow.
0: Dan kalau misalnya gue mikirin drama Korea itu gue kira cuman kayak drama-drama yang percintaan.
1: Enggak dong. Drama Korea itu banyak, gak cuma percintaan doang. Ya ada action juga kayak yang tadi tuh Squid Game itu. Kan itu viral banget kan.
0: Banyak
1: banget yang suka kan yang nonton. Jadi drama cinta tuh drama Cina.
0: Nah itu film gue.
1: Drama Korea itu gak semua-semuanya tentang cinta-cintaan. Jadi coba deh nonton deh. Itu bagus banget itu drama-drama Korea.
0: Nanti pulang dari sini gue tonton deh dengan anggaran yang sebesaran itu.
1: Iya,
0: kalau Squid Game lagi gue bisa tuh. Gue pengen rewatch juga. Gue masih senang banget untuk nonton Squid Game itu.
1: Nah selain dua tadi tuh ada juga nih drakor judulnya Chronicles. Itu menghabiskan sekitar 54 miliar won atau setara 628 miliar untuk menghadirkan dunia fantasi berlatar zaman kuno. Jadi drama ini tuh menceritakan tentang zaman kuno gitu, bukan zaman modern, dan itu ngabisin 54 miliar.
0: Berarti kalau
1: bikin drama tuh ternyata biayanya nggak sedikit ya.
0: Bermiliar-miliar, ratus sekian kamu benar hilang. Dan selanjutnya nomor 2 ada nih film dari Bulgasal, Immortal Souls. Wow. Salah satu film ini menjadi drama fantasi dengan biaya produksi sekitar 40 miliar won atau sekitar dengan 468 miliar rupiah. Wow, banyak banget nih. Wah, ini kalau misalnya gua berandai-andai ya Senjaya. Kalau misalnya gue memiliki duit 468 miliar, wah ini gue beli apa aja ya kalau gitu ya.
1: Gue beli mobil, beli rumah.
0: Wah iya sih, gue beli emas.
1: Perusahaan emas, iya. Wah gila.
0: Siang-siang ngayalin yang gak mungkin itu kayak gak mungkin banget lah ya. Dan juga nih selanjutnya ada
1: Kingdom.
0: Oh, Kingdom juga.
1: Kingdom. Iya, ada Kingdom. Dari namanya aja udah Kingdom kan. Wow, ini King. Pasti film-film drama-drama kerajaan. Dan ini membutuhkan biaya sekitar 35 miliar won atau setara 410 miliar untuk menghadirkan kisah wabah zombie. Zombie di dinasti Joseon. Nah, itu.
0: Gitu. Mahal-mahal semua ya film drama-drama Korea ini ya. Gila. Wow.
1: Setara sih sama bagusnya dari drama Korea. Jadi kayak kalau biayanya mahal gitu juga kayak ya worth it buat kita tonton.
0: Nah, lo pernah gak sih nonton drama Korea tapi yang percintaan?
1: Pernah dong.
0: Apa
1: malah
0: film
1: gue
0: yang
1: suka. Suka itu.
0: Coba film apa yang pernah lo tonton dan paling lo senengin nih kalau misalnya lo tonton?
1: Aduh, gue lupa lagi judulnya apa. Tapi ada itu drama sekolahan. Drama sekolahan cowok-cowok dan mereka tuh saling suka. Itu sempat viral juga di TikTok.
0: Wah,
1: pokoknya
0: suka
1: ada
0: sih.
1: Ada adegan payung kuningnya.
0: Payung
1: tapi gua
0: kuning.
1: Tapi gue lupa itu judulnya apa. Pokoknya hujan-hujan terus ada payung kuningnya gitu kayak dipayungin gitu ceweknya.
0: Nah, gue suka sih kalau drama-drama yang cewek cowok anak SMA gitu. Gue suka banget.
1: Mungkin Tom Prado yang udah pernah nonton dan gue spill ini kayaknya tahu deh judulnya apa. Tapi gue lupa. Maaf ya Tom Prado.
0: Dan selanjutnya Tom Prado ada masih dari film drama Korea. Oh, drama Korea. Itu ada judulnya Jirisan. Wah, Jirisan. Dia menghabiskan biaya produksi sekitar 30 miliar won atau berkisar sekitar 345 miliar rupiah. Dan drama tersebut memadukan genre thriller dan misteri dengan kehidupan para penjaga Taman Nasional Jirisan.
1: Thriller dan misteri ini udah kayak vibes-nya gitu.
0: Benar, kalau di Indonesia kan Taman Barisan ya. Ini Taman Jirisan berarti Taman Prado.
1: Iya.
0: Dan selanjutnya Taman Prado, kita pengen menginformasikan juga nih ke kamu Taman Prado kalau misalnya Agnes Monica diganjar penghargaan Indonesia berkarya. Wow. Direktur komersial In Journey Airport Ferry Ye Setiadi. Dia memberikan penghargaan kepada artis Indonesia Agnes Monica saat acara pemberian penghargaan apresiasi Indonesia berkarya oleh In Journey Airport di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Wow, keren banget sih Agnes Monica ini salah satu artis Indonesia, penyanyi Indonesia yang udah go internasional ya teman-teman dua Agnes Monica ini.
1: Benar.
0: Sangat-sangat banyak juga
1: ada
0: untuk menarikkan prestasi dia.
1: Iya.
0: Wow, patut sih untuk menjadikan
1: ini. Patut ini. Dijadikan contoh sebagai sama generasi muda gitu ya.
0: Sama seperti kayak Gading Martin nih.
1: Iya.
0: Dia juga bisa menjadikan contoh sebagai untuk anak-anak muda juga nih. Karena Gading Martin adopsi anak orang hutan di Kalimantan teman-teman dua. Aktor Gading Martin Mamrodah mengambil langkah nyata dalam mendukung pelestarian satwa liar. Dan dia ini adalah seperti kita tahu mantan suaminya Giselle Anastasia.
1: Iya kan? Benar banget. Dan momen bahagia itu dibagikan Gading melalui akun Instagram pribadinya. Tanggal 29 Agustus 2026. Wow. Jadi baru banget nih dia ngadopsi orangutan Kalimantannya. Dan dia posting foto sama anak orangutan ini yang namanya Baby Selfie. Captionnya, congratulations on becoming sweet selfie adoptive parent.
0: Wah, wow, gue salut banget sih sama Gading Martin ini. Selain dia, gue ngeliat dia suka bermain motor ya. Karena gue juga suka seneng banget gue main motor. Apalagi ngeliat The Prediksi gitu. Ketemu Gading Martin, Andre Taulani, dan satu lagi itu siapa sih? Indra Viko. Bukan. Kayak ya teman-teman dari The Prediksi itu banyak banget nih menjadi contoh kita teman berdua walaupun mereka sudah tua tapi enggak mau pantang menyerah dengan keadaan yang dibuat oleh anak muda. Keren banget sih untuk teman-teman di sana gitu. Dan bisa teman berdua, kalau misalnya kamu pengen request juga nih kamu masih bisa aja nih sampai nanti dirga tutup siaran ya.
1: Iya, sampai jam 2 ya teman berdua. Kita tungguin.
0: Teman berdua, kalau misalnya kamu pengen request bisa aja di Instagram kita di @prodobdl atau
1: gimana?
0: Atau
1: di nomor WhatsApp kita di 08 1172 08 925.
0: Kita tungguin teman berdua.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: pamit dari pendengaran kami, Tema Pro 2. Terima kasih buat kalian semua yang udah request dan titip salam dan bergabung dengan Dirga dan juga Senjata Tema Pro 2. Dan terakhir dari kita, Tema Pro 2,
1: let's deep and share and express your realness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. And now,

meningkat begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

0: Jaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, lihat dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

dosen baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia. Wow, yay. Halo teman-teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Setiap hari ini bareng sama gue Aldi Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman-teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman-teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pas dulu dengan sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman-teman berdua. Sekarang selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman-teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman-teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

mendapatkan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman-teman berdua, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini Top Hero 2 bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: chat. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain keberingan 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Ryan Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman-teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman-teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua atau orang rap kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sina Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

2, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Reset All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart nomor 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue udah melanjutkan minggu ini dari Mama Berdua. Akhir kata, Elandi Krisnandaru sangat.

0: hadir di tahun 2026 di Provinsi Lampung. Nah, ayo nih kita bareng-bareng dukung sekolah kalian jadi juara di ajang turnamen futsal SMA terbesar se-Indonesia dengan total hadiah 950 juta.
1: Wow,
0: gede banget ya hadiahnya ini.
1: Iya.
0: Nah, saksikan dan dukung tim futsal sekolahmu di preliminary ENC Lampung dari tanggal 4 sampai 6 September 2026 di Gor UIN Lampung. Nontonnya gratis. Caranya, registrasikan di microsite anc.exis.co.id.
1: Pilih region Sumatera bagian selatan, pilih Gor UIN Lampung, pilih tanggal 4, 5, 6 September 2026 dan registrasikan nomor eksismu. Setelah itu, kamu akan mendapatkan barcode sebagai tanda masuk di venue ANC. Buat kamu yang udah punya kartu eksis, dapatkan voucher Ego buat gratis di booth eksis. Dan jika kamu beruntung, kamu akan mendapatkan kuota 2GB per hari selama 1 tahun. Dukung aksi terbaik di laga para juara eksis Nation Cup 2026. Emang kita beda.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
4: Kaya akan budaya dan bahasa.
5: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
4: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang.

0: bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sore ceria special weekend bareng Kala Salwa dan juga
1: Caca Nisa yang pastinya bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti, hanya di sore ceria special weekend.

0: Ya, minggu udah datang, tandanya besok masuk lagi nih. Udah kuliah,
1: iya nih,
0: sekolah, atau
1: Senin
0: kerja.
1: Senin lagi.
0: Bener.
1: Senin lagi.
0: Capek lagi.
1: Kerja lagi.
0: Iya, udah capek ya, duit. Nah, daripada kamu capek sama Brodo, mungkin kamu dengerin kita aja deh biar gak capek gitu kan. Biar kita aja nih yang capek ngotongin.
1: Yes.
0: Dan kalau udah weekend itu pasti gak jauh-jauh sama seputar kuliner, sport,
1: and showbiz.
0: Nah, kalau dari kuliner kita teman Pro 2, ada kayu yang bisa dimakan nih.
1: Wow,
0: kayu apa ya? Dengerin kita kalau mau tahu kayunya kayu apa nih. Mungkin kamu suka tekstur kayu-kayu gitu kan? Boleh nih.
1: Dan selanjutnya ada dari sport ya teman Pro 2, yaitu Merdekaran 2026 yang dorong olahraga inklusif bagi penyandang disabilitas.
0: Wow,
1: jadi para
0: banget.
1: Penyandang disabilitas ini bisa merasakan olahraga gitu, Ca.
0: Benar, jadi enggak merasa dijauhi gitu kan.
1: Iya benar. Gitu. Maka malah lebih didekati gitu.
0: Bener.
1: Dan terakhir ada di showbiz nih, Ca. Yaitu first look di film Rambut Sewu, yaitu Satu Langkah Getih Spill Terror Ritual di Jawa.
0: Jawa lagi,
1: wow.
0: Jawa lagi. Gak habis-habis nih Jawanya. Pokoknya buat kamu yang penasaran, langsung aja semuanya bakal kita bahas di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Ta-na-na-na.
0: Ya, sebenernya kata gue tadi ya. Kayaknya dari gue SD, SMP, SMA, sampai kuliah gini.
1: Jauh ya, Ca?
0: Senin itu emang melelahkan sih, jujur.
1: Sangat-sangat melelahkan gitu ya. Kenapa nih, Ca?
0: Tadi gue kira ya, kalau gue masuk kuliah, itu bakal, oh Senin akan menjadi menyenangkan nih buat gue.
1: Senin ceria, dapat uang gitu.
0: Bener.
1: Kan.
0: Kata enggak.
1: Kenapa enggak?
0: Sulit. Karena sekarang kan udah ngerantau ya.
1: Oh jadi udah ngerantau.
0: Bener.
1: Ngerantau di mana, Ca?
0: Pemilih.
1: Deket ya.
0: Tapi kan lumayan tuh kan, kayak ada lah 20 kiloan dari rumah gue, tetap aja kan. Namanya juga ngerantau, jangan dihitung lah jarak jauh pendeknya. Tapi kan dari orang tuanya ini loh.
1: Gitu.
0: Kalau lu sendiri gimana, Kal? Kayaknya lu menggebu-gebu banget, capek banget. Karena gue ngeliat kayak FISIP itu padet ya jadwalnya.
1: Bener nih, Ca, gue ngerasa FISIP itu padet. Dan orang-orangnya juga gitu ya, saset-saset gitu kan.
0: Oh, okay.
1: Bagi gue yang agak slow gitu, gue agak ya ternyata begini
0: agak
1: gitu ya.
0: Agak loading dulu gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Kehidupan FISIP itu di kehidupan
0: di kampus ya.
1: Bener, kehidupan FISIP itu sangat amat agak melelahkan dar-dar-dar-dor menurut gue.
0: Okay. Karena gue jujur aja dengerin ceritanya Kala ini ya, dari balik layar itu gue kayak, wow, sakit itu kah kalian?
1: Mungkin karena baru awal ya, Ca.
0: Bener, semangat maba gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Yes, masih menggebu-gebu gitu kan.
0: Bener.
1: But we never know nih nanti langkah selanjutnya kayak mana nih.
0: Tapi jangan sampai semangat, api semangatnya tuh padam ya.
1: Bener.
0: Udah susah masuk kampus impian kamu ya, walaupun bukan impian tapi kan tetap aja susah kan.
1: Yes,
0: masuk
1: kita
0: kampusnya
1: harus survive.
0: Bener, apalagi buat kamu yang mandiri itu susah banget.
1: Bener
0: kan
1: tuh.
0: Keluar uang. Jadi mending kamu sabar-sabar, tahan-tahanin aja, dan semoga kita semua lulus sampai di waktu 3,5 tahun aja.
1: Amin.
0: Gitu kan. Terus cum laude, okay.
1: Amin.
0: Amin gitu.
1: Kalau ini doa pribadi Caca ya teman Pradua.
0: Abis itu apa? Langsung dapat kerja.
1: Amin. Dan semoga teman Pro 2 yang masih kuliah nih ya, itu apa pencapaiannya sama nih kayak doa-doa Caca gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Amin. Dan buat kamu mungkin yang masih sekolah atau kamu yang udah kerja, semoga kalian semua gaji dinaikkan gitu kan.
1: Amin.
0: Amin. Buat yang sekolah nih, yang SMA,
1: agit,
0: semoga kalian agit tuh lulus UTBK, TKA.
1: Amin.
0: Gitu kan.
1: Amin.
0: Jangan UTBK guys, usahakan.
1: Iya, yes, usahakan.
0: Tapi kalau kalian mau pindah-pindah boleh banget loh UTBK pilihnya. Karena SNMPTN tuh agak mengekang kalian.
1: Apapun itu ya, Ca, intinya.
0: Bener, di penjara. Jadi kalian setelah kalian sih itu bahagia kalian.
1: Bener,
0: kan. Nah, kalau udah kayak gini banyak banget nih udah kalah sama saya ceritain kan ke kalian. Kira-kira kalian ada enggak sih guys yang mau di-share ke kita? Bisa banget di WhatsApp kita di mana, Kal?
1: Di 081 172 08 925, atau di mana, Ca?
0: Atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti.

0: Nah sebentar nih teman Pro 2, karena kita ada lagi nih ya dari Axis, maksudnya dari Axis,
1: yes,
0: Axis Nation Cup nih yang balik lagi hadir di tahun 2026 di Provinsi Lampung. Nah buat kamu yang sekolahnya tuh kayak rajin banget nih futsal, lomba-lomba sampai ranah nasional mungkin ya, bisa banget ikutan jadi juara ajang di turnamen futsal SMA terbesar se-Indonesia di tahun 2022. Total hadiahnya nggak main-main, Kal.
1: Berapa nih, Cak?
0: Karena dengan total hadiah 950 juta. Wow. Aduh, kalian bagi-bagi beli mobil deh sama. Nah, dan saksikan dan dukung tim futsal sekolah kalian nih di Preliminary ANC Lampung dari tanggal 4 sampai 6 September 2026 di Gor UIN Lampung. Nontonnya pastinya gratis ya, teman Pro 2. Caranya, itu kalian bisa registrasikan di microsite ANC.axis.co.id.
1: Atau kalian juga bisa nih pilih region di Sumatera bagian selatan atau pilih GOR di UIN Bandar Lampung. Pilih tanggal 4, 5, 6 September 2026. Dan jangan lupa ya, kalian harus registrasikan nomor Axis kalian. Lalu setelah itu kalian akan dapat berkode sebagai tanda masuk di venue INC. Dan buat kamu yang udah punya kartu Axis nih ya teman Pro 2, kalian bisa dapat voucher iGo gratis di booth Axis. Dan kalau kalian beruntung, kalian akan mendapatkan kuota 2GB selama sehari selama 1 tahun.
0: Setahun nih teman Pro 2. Main banget ya.
1: Ya kan?
0: Dan pastinya Kal, dukung aksi terbaik
1: di Laga Para Juara Axis Nation Cup 2026. Emang kita beda.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin lagi free gitu kan, mau ngisi kekosongan, boleh banget karena RRI Bandar Lampung itu kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026.
1: Wow, so interesting ya, Ca.
0: Bener banget. Ada pula rangkaian acaranya itu, pertama bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama,
1: lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Ini ya, Cak, bintangnya ada di situ.
0: Bener,
1: nih.
0: Namanya Bintang Radio pasti bintangnya banget nih.
1: Bener, dan adapun pelaksanaan acara ini akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi, apalagi nih, Cak? Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kalian follow Instagram kita nih di RRI Bandar Lampung.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja, Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Eh, lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang Mi, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpel lagi, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita gak bisa gerak. Jadi, ayo jenjang.

0: Ngomongin soal wood, wood itu kan artinya pohon ya, Ca?
1: Kayu. Pohon tree.
0: Iya, ya, pokoknya mirip-mirip gitu kan, kayu dan pohon
1: jenis.
0: Gitu. Nah, kalau biasanya ngomongin kayu kan, Ca? Pasti itu apa ya, berhubungan sama rumah, sama
1: bener.
0: Furniture, ya kan, Ca? Iya, bisa tuh. Apalagi kalau di daerah-daerah pedalaman tuh ya, masih menggunakan rumah dari material kayu.
1: Bener,
0: kayak bener. Rumah adat gitu kan, Ca?
1: Iya, jujur itu menurut gue kayu sangat membantu sih.
0: Iya kan?
1: Apalagi yang masih di pedalaman kan.
0: Bener.
1: Aksesnya agak susah. Terus
0: bener.
1: Juga lebih awet.
0: Iya.
1: Lebih cantik. Lebih mahal guys kalau bisa. Tapi jangan ini ya.
0: Apa aja?
1: Suka motong-motongin penerbangan liar.
0: Nah, gak boleh itu.
1: Jangan
0: soalnya sampai. Nanti bumi kita sakit. Kalau udah sakit, nangis.
1: Kita juga yang kena nih.
0: Iya tuh. Tapi lo tau gak sih, Ca?
1: Apa tuh?
0: Selain kayu itu bisa dijadiin soal furnitur untuk bangun rumah tadi, ternyata ada jenis kayu yang bisa diolah jadi makanan nih.
1: Kayu jadi makanan, jujur gue baru denger. Karena
0: yes, gue juga bingung gitu.
1: Kayu tuh buat ini gak sih? Mentok-mentok itu membantu masak gitu aja dong.
0: Iya kan, kayu manis tuh.
1: Oh bener, kayu manis jadi apa namanya itu?
0: Apa, alat pelengkap gitu kan. Bahan pelengkap. Iya kan,
1: bener.
0: Ternyata ini bisa dijadiin makanan, Ca. Dan
1: wow,
0: dan kayu ini tuh berasal dari pohon Jakasia atau yang biasa disebut Jakasia spinosa.
1: Oh,
0: nah, pohon ini itu tumbuh di kawasan hutan Misiones dan dia itu jadi salah satu bagian dari kekayaan hayati di wilayah tersebut.
1: Wow.
0: Jadi nggak berasal dari negara kita, tapi negara luar nih.
1: Dari negara mana tuh?
0: Spesifiknya? Dari negara mana? Dari negara Argentina.
1: Oh,
0: jauh ya, Ca? Cukup jauh
1: sih ya. Teret.
0: Oh enggak ya?
1: Apa?
0: Gue menyanyi Max Verstappen, tapi kan itu F1.
1: Iya, iya. Makanya berhenti.
0: Oke, back to topic, Ca.
1: Nah, dan setelah gue juga ya, kayu apa tadi?
0: Jakarasia.
1: Oh, Jakarasia.
0: Yes.
1: Apa jangan-jangan lo ini orang Argentina?
0: Soon to be ya sama Pradua.
1: Nah, dia ini punya karakter yang cukup beda nih.
0: Kenapa nih, Ca?
1: Dari kayu yang biasa digunain untuk kebutuhan bangunan. Pasti beda dong, gak mungkin kayu keras-keras kayak
0: kita krek-krek gitu, enggak ya?
1: Enggak dong. Nah, teksturnya tuh ringan dan lunak karena punya kandungan air yang tinggi banget.
0: Jadi dia tuh karena airnya tinggi, jadi dia tuh gitu lah ya, bisa lunak gitu.
1: Iya, dan gak kuat juga sih. Makanya kayu Jakarasia ini kurang diminati buat industri kehutanan
0: tadi ya kan. Karena komposisi kayu dia yang gampang nyerap air,
1: gak bagus untuk bahan bangunan ataupun furniture. Namun karena sifatnya yang beda ini, dia tuh justru buka peluang baru nih untuk dimanfaatin orang-orang sana.
0: Iya, jadi ya itu tadi, jadi alternatif gitu kan.
1: Bener. Dan kalau kita lansik dari Seven Canny Bells atau gimana nih, terserah ya. Pemanfaatan kayu Jakarasia ini itu sebagai pangan dikembangin sama Roberto Pascuti. Jadi dia ini bukan koki, bukan chef, tapi dia insinyur dari Misiones. Malah insinyur gitu kan.
0: Insinyur ya, bukan chef tuh.
1: Aku jangan-jangan dia nyobain dulu nih. Kok kayak
0: digigit-gigit gitu kan,
1: kok lembut-lembut ini enak gak ya? Enggak, mungkin enggak ya.
0: Jadi enggak ya?
1: Dia tuh mulai meneliti ini kan, pohon ini tuh setelah nemuin catatan sejarah tentang larva yang hidup di dalam kayunya itu yang udah ngebusuk.
0: Semacam ulat ya. Kalau yang biasa kita kenal di Indonesia itu kan ulat sagu ya, atau kayak tembiluk ya.
1: Oh iya, benar, itu kerang sih, kerang.
0: Iya kan? Oh, itu kerang ya.
1: Kerang air.
0: Oke.
1: Gue juga belum percaya sih, tapi apa. Lanjut.
0: Dan Pascuti ini ya, si insinyur tadi ini itu dia ngehabisin bertahun-tahun nih, Ca, untuk cuman ngepelajarin karakter si kayu ini tadi.
1: Wow, konsisten
0: jadi,
1: banget.
0: Jadi ia tuh akhirnya mengembangkan metode pengolahan yang ngebuat kayu si Jakarasia ini dapat dikonsumsi oleh manusia.
1: Ih, keren banget tau. Ini jadi kayak penemuan pangan terbaru gitu kan.
0: Iya, menurut gue ya. Karena itu bener-bener asing gak sih? Kayu gitu kan.
1: Kayu dimakan. Gue bahkan masih asing sama manisan pala.
0: Iya kan? Manisan pala, apa lagi tuh?
1: Nggak tahu
0: gue. Dan cara kayu ini diolah itu juga nggak sederhana, Ca. Soalnya kayu ini tuh harus ngelaluin tahapan-tahapan khusus. Tapi gue
1: tahu.
0: Nah, tapi metode lengkapnya ini apa sih, belum menjadi hak yang dipatenkan. Jadi hasil pengolahan kayu itu kemudian itu bisa dipakai jadi olahan produk kayak selai, sirup, nektar, alfajor, atau selai coklat, Ca. Jujur gue baru banyak ya, enggak cuma satu tuh.
1: Tadinya gue pikir enggak bakal jadi sirup tau, karena ini kayu ya. Base-nya tuh kayu. Mantap. Gue pikir kayak manisan kayu.
0: Gue kepikiran, Ca. Lo pernah enggak sih nonton kartun Marsha?
1: Pernah.
0: Nah, kan dia kan apa tuh ngegunain buah pinus itu dibuat jadi selai dan sirup.
1: Ya,
0: nah,
1: ya,
0: gue kepikiran kayak gitu.
1: Jadi itu gak selai yang halus gitu kan ya. Tapi
0: kasar,
1: masih ada kayu-kayunya gitu. Jadi mungkin ngambil sirupnya aja.
0: Iya tuh.
1: Make sense. Karena di otak gue belum nyampe.
0: Iya kan. Dan yang menariknya lagi nih ya, Ca, kayu jacarasia ini dia tuh memiliki rasa yang katanya sih relatif ringan ya. Karena teksturnya itu justru jadi salah satu karakter yang ngebuat bahan si kayu ini tuh lebih menarik gitu. Mungkin kayak yang lo bilang tadi, dia teksturnya gak lembut tapi agak kasar-kasar gitu deh.
1: Iya benar, justru karena teksturnya, rasanya yang ringan ini ya. Jadi mungkin banyak orang yang mungkin bisa cocok. Karena kan kalau dari buah pinusnya Marsha itu beberapa orang gak cocok tau. Karena katanya kayak wipol.
0: Iya benar, benar.
1: Bau-bau wipol gitu. Meninggalkan hidung.
0: Nyegrak ya.
1: Jadi mungkin aja ini bisa semua orang suka gitu.
0: Iya kan, Ca.
1: Nah tapi kalau selain itu, kayu jacarasia ini gak cuman sebagai makanan doang tau.
0: Jadi bisa untuk apa nih, Ca?
1: Karena pemanfaatan tuh bisa dikembangin sama konsep ekonomi sirkular. Udah masuk alisan ya. Karena bahannya kan berasal dari pohon yang tumbang ya.
0: Iya.
1: Jadi gak dimanfaatin sama industri kehutanan nih. Nah pohon tersebut juga tuh ngasilin buah yang dapat dimakan. Jadi bukan batangnya aja nih, kayu-kayunya doang. Buahnya juga bisa. Nah buah jacarasia ini itu bentuknya oval, terus warnanya kayak kuning-kuning gitu deh.
0: Agak mirip apa sih namanya, lo tau gak sih buah kesemek?
1: Gue tau
0: Mirip gak sih?
1: Kesemek. Tapi lonjong
0: maksudnya. Oval. Beda ya?
1: Oval. Kesemek itu agak bulat ya,
0: yeah.
1: Kayak tomat.
0: Dan dilansir dari web ini, katanya sih keberadaan si kayu ini itu kan bisa dimakan tuh. Jadi ngebuat si jacarasia ini kemudian menjadi bagian dari gastronomi misiones. Apa tuh, Ca?
1: Bahan kayaknya.
0: Kayaknya bahan ya.
1: Jadi kayak bahan yang digunain dalam berbagai resep untuk menarik perhatian koki gitu. Jadi kayak makanan khas wilayah tersebut gitu loh, ikoniknya situ gitu.
0: Gitu. Sekarang udah paham nih gue.
1: Mungkin bagi sebagian orang terdengar aneh ya makan kayu. Kayak tikus kayu.

0: di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya. Bentar. Ntar aku masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong apa ya?

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih menunaikan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Dengar bendungan Batu Tegi. Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekat. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Lati dari Word Genius sama Sarah Fajira di Teman Pro 2. Lo tau gak nih?
1: Ngapa?
0: Liriknya
1: na na na na. Oke. Pokoknya dia tuh liriknya tentang apa? Kata-kata kalimat Jawa gitu, Cas. Pengetahuan gue okay. Ya.
0: Dulunya ya, saat pertama kali denger lagu ini lagi booming, gue pikir tuh ini lagu film horor.
1: Iya, sumpah. Soalnya gue liat di MV-nya itu loh, Cas. Ya
0: kayak kan? Serem gak sih?
1: Iya, benar.
0: Buat anak-anak kayak sebelum kita dewasa gitu kayak
1: agak
0: sih,
1: scary,
0: kok agak menyeramkan ya.
1: Dan gue tuh ngerasa kalau misalkan dengerin lagu Lati ini emang ada vibes creepy. Kayak soalnya gue kan ngeliat tuh si Sarah Fajira itu kan, dia tuh di make upin kayak item-item, kayak ada simbolik gitu loh.
0: Oh
1: cara.
0: Iya, benar-benar. Gue tahu. Tapi kebetulan di sini yang mau kita bahas ini ya, satu film ada item ya wajahnya. Bukan item dari kayak make upnya. Ya namanya orang kesurupan gak sih?
1: Iya benar.
0: Jadi salah satunya kita mau ngebahas tentang
1: film apa nih?
0: Look, rambut sewu ya? Rambut sewu satu langkah getih
1: di?
0: Menuju apa?
1: Menuju? Gak tahu ya.
0: Cuma rambut sewu aja satu langkah getih nih. Jadi kita nih siap-siap deh kambing. Kenapa? Merinding berjamaah. Sebenarnya sekarang gue tuh udah merinding sih.
1: Jujur, karena tadi gue habis ke toilet ya, for your information. Dan gue tuh udah kebayang-bayang kan, karena gue mau bawain nih satu news ini tuh. Jadi okay, tadi di toilet tuh gue ngerasa kayak, waduh,
0: was-was
1: ini
0: ya?
1: Toilet gue samping kosong nih. Terus kan tadi gue sempet ngidupin keran, terus gue matiin tuh. Terus kok kayaknya ada suara krek-krek gitu kan. Dalam hati gue kayak, aduh, ini belum selesai nih, nanti dulu dong. Kan gue gak mungkin nih lari-lari keluar dengan kayak gitu. Jadi ini vibes creepy-nya tuh kebawa gitu loh, Syah.
0: Oh, jadi lo kayak terbawa banget nih ya suasana was-wasnya ya. Tapi jujur emang toilet sini suka ada suara toke.
1: Iya kan?
0: Jujur gue kali
1: di belakang
0: aja.
1: Kan?
0: Bener. Tiba-tiba lagi diem, tadinya gak ada suara toke. Apa nih?
1: Bener-bener.
0: Ada orang masuk ada suara ini ya. Dari fun fact ya, Tom Kedua.
1: Iya.
0: Di berita satu ini ada posternya.
1: Iya.
0: Itu kalau sampai kaget. Ini beneran terjadi ya. Ini beneran real. Gak gimmick, serius.
1: Iya, sumpah. Gue jujur orangnya kagetan banget, Ca. Pas gue buka, langsung gue teriakan. Karena gue emang gak bisa ngeliat itu, Ca.
0: Jadi gue merasa, oh beneran bikin merinding nih. Kan jujur aja sekarang gue lagi merinding. Karena kebelet juga dan karena AC di sini dingin.
1: Iya, for information ya, Teman Pro 2.
0: Jadi ini kembali lagi ya, Kak. Ini pasti kabar gembira balik lagi nih buat teman-teman yang suka cerita horor, film-film
1: ya.
0: Horor nih ya.
1: Apalagi horor Indonesia kan.
0: Iya, dan pastinya itu enggak jauh-jauh dari Jawa ya. Gue ini sebenarnya penasaran ada apa dengan Jawa,
1: Jawa
0: ini. Jawa ini kayaknya setara sama samudra deh. Baru dijajahi 5%.
1: Yes. 95%-nya belum terjajah.
0: Belum. Jadi kali ini tuh enggak katanya ya, itu bukan sekedar horor biasa aja nih.
1: Oh, emang berarti luar biasa nih.
0: Karena kita bakal nyubur lagi nih ke kearifan lokal Jawa yang kental banget kan sama mitos-mitosnya ya pastinya. Ritual, terus sampai kayak rahasia masa lalu tuh. Kalau udah film-film horor nih pasti ada rahasia masa lalu yang kayak
1: flashback,
0: pertumbalan gitu-gitu kan.
1: Iya, atau kayak dendam yang enggak terselesaikan.
0: Apa gue bikin film aja nih?
1: Oke, ini bisa ya. Tapi jangan dong, Ca, kan lo belum jadi hantu nih.
0: Oh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Kok gue yang jadi hantu sih?
1: Enggak ya.
0: Enggak. Jadi kalau dari film ini ya, Kak, cerita itu fokus ke karakter Wulan yang diperanin sama Wavy Zihan. Wavy kan namanya?
1: Iya, Wavy.
0: Wavy, agak keren ya.
1: Wow.
0: Jadi dia ini baru pindah ke rumah tua bareng sama ibunya nih. Ratih yaitu diperanin sama Ruth Marini. Ya, niatnya sih mau mulai hidup baru ya, kayak kasik lah. Setelah Wulan dapat kerja di pabrik, malah dapat teror.
1: Oh, gue tahu sih ini ceritanya.
0: Coba.
1: Kayak misal gitu kan. Ini kalau kita jadiin POV kita nih.
0: Yeah, yeah.
1: Gue udah kerja gitu. Atau gue udah dapat kerja tapi gue mengharuskan gue tinggal di situ gitu kan. Terus waktu gue pindah, oh ternyata rumah ini bagus gitu kan. Okay. Ternyata pas gue ngeliat barang-barang lama yang antik, gue nemu flashback gitu. Gue nemu satu barang yang nge-trigger gue gitu kan.
0: Oh, ada pemicunya.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Dan ternyata barang ini tuh lebih ke foto gitu, Ca. Ternyata fotonya ini mirip banget sama muka gue.
0: Oh my god.
1: Itu serem kan sih, Ca?
2: Serem banget sih menurut gue. Kan? Kok ada foto lu di situ?
1: Iya, terus abis itu karena foto itu mirip sama muka gue, jadi gue ngerasa kayak, "Oh, kok jadinya mirip sama gue? Berarti ada suatu kaitan dong sama gue." Akhirnya karena gue terlalu berpikir yang tidak-tidak, nah muncullah perasaan negatif itu dan kemudian menjelma menjadi
0: sosok apakah itu?
1: Iya sih, sosok.
0: Atau jangan-jangan lu ini adalah reinkarnasi kau?
1: Tapi nggak mau aja, takut aja, jangan lah, nggak mau.
0: Okay. Dia beneran. Gue merasa nggak tahu ini beneran dia bohong atau beneran, tapi dia beneran kayak ketakutan sih. Tenang saja kawanku. Dan ada si produsernya nih ya, Zaki Rashidin. Karena dia tuh nge-spill alasan kenapa mereka memilih judul Rambut Sewu.
1: Kenapa nih, Ca?
0: Nah, ternyata alasan itu karena kan kearifan lokal masyarakat di salah satu daerah Jawa ini, konon katanya nih, Rambut Sewu itu dipercaya sebagai jalan pintas buat bikin hidup jadi lebih baik secara instan lah.
1: Jadi lewat jalur ilmu hitam tadi ya.
0: Spiritual yang pastinya enggak boleh ya, teman-teman ya.
1: Iya, enggak boleh
0: jalur
1: kita
0: instan
1: tuh
0: kayak gitu. Pasti semua tuh harus ada usahanya dong.
1: Nah, dari kalian kalau mau aku spoiler ya nih, teman Pro 2. Jadi si Gus, si hantunya ini, dia itu merasa di masa lalunya itu dia tuh dikucilkan, tidak dianggap. Okay, jadi nah itu tadi dia ngelakuin, dia mau apa ya, supaya dia dianggap, supaya dia merasa hidup dia lebih baik, dia pakai ritual itu.
0: Oh, tapi tetap kayak gitu sih. Nah, nih buat kalian ya, kalau ada di sekitar kalian teman-temannya mungkin orangnya emang pendiam gitu, jangan dijauhin juga. Kalian tuh mungkin bisa mulai dengan pendekatan tipis-tipis.
1: Bener.
0: Lah. Jadi jangan karena dia ngejauhin kalian, gak pernah ngajak ngobrol, kalian dia bakal ngejauhin. Mungkin aja dia mau temenan sama kalian,
1: tapi
0: mau,
1: dia malu gitu kan, Ca.
0: Berinteraksi, tapi dia gak terbiasa sama hal kayak gitu.
1: Bener, nah kan? Mungkin ini tuh relate kan, Ca, kalau di lingkungan kita, di lingkungan teman Pro 2 juga. Tapi ini tuh filmnya dikemas lebih apa ya, Ca, lebih horror gitu kan. Karena mengkaitkan tentang spiritual tadi. Kayak gitu sih.
0: Nah, dan buat kalian yang udah gak sabar kayak gini-gini spoiler kita tuh, seru banget sih kayaknya, Tina. Kalian tungguin nih, Satu Langkah Getih tuh katanya dijadwalin bakal tayang nih, bakal menghantui bioskop kesayangan kalian ini. Ya teman-teman ya, dihantui itu mulai 5 November 2006.
1: Bentar lagi ya, Ca.
0: Bentar lagi, jadi kalian mungkin ada yang bisa nabung dulu atau siap-siap nyariin siapa nih yang bisa nemenin aku ya,
1: biar bisa dipeluk-peluk gitu kan.
0: Ini modus banget. Kayaknya kalau udah mau mulai ya ke sana.

0: lagi ngadain acara RRI Fest nih dan Bintang Radio 2026.
1: Wow.
0: Yang pastinya buat
1: event tahunan ya, Cha.
0: Benar, tiap tahun ada. Jadi buat kamu yang khawatir kemarin enggak sempat daftar nih Bintang Radio atau enggak sempat ikutan acara RRI Fest, boleh banget datang lagi tahun ini, daftar lagi tahun ini ya, teman Pro 2.
1: Jangan sampai enggak daftar ya, teman Pro 2.
0: Benar. Jadi kita ada rangkaian acara kegiatannya nih ya,
1: Kak.
0: Ada belajar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama,
1: lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga bintangnya nih, Ca, yaitu
0: apa tuh?
1: Bintang Radio 2026.
0: Wow, gak sabar banget sih gue sama yang ini.
1: Iya kan? Dan adapun pelaksanaan acara ini, Ca, akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi tunggu apa lagi, Ca? Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio
0: 2026. Oke, slobang.
1: Saking semangatnya gue nih ya, Ca, untuk meramaikan gitu kan. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa follow kita di mana, Ca? Di Instagram kami di RRI
0: Bandar Lampung.
1: Tuh.

0: Top.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Terbaik. RRI Bandar Lampung.

0: Pemema Prodo dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Prodo. Gak kerasa ya udah 2 jam nih, Kala dan juga Caca nemenin teman Prodo. Dan terima kasih untuk teman Prodo yang udah cerita, juga titip salam. Dan terakhir dari kita,
1: let's divide sharing inspiration wellness all with Prodo dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan 41 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bye teman Prodo. Bye.

ceria. 95 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pro2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro2.
1: Info Pro2.
0: Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dan patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga. Mulai dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK hingga Senayan, Gunung Sahari, Kramat Raya hingga Tugu Tani.

0: 26 telah ditetapkan secara final. Chief de Mission Todotua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya kabar seru buat para penggemar Pokemon. Disney dan The Pokemon Company Internasional sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ID.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie,

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik. Padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro.

0: ya, ada apa ya kayak?
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam Senin.
1: Selamat Senin teman Pro 2. Malam ini kamu ditemenin bareng Talita Aura
0: dan Luzia Putri sampai jam 10 nanti. Jadi buat kalian yang mau request dan titip salam bisa langsung kemana Aura?
1: Ke WhatsApp kita di 081172 0925 dan Instagram kita di
0: @produnalampung.

0: memperdua 2020 teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman perdua sekarang gimana nih? Malam minggunya teman perdua? Malam minggu,
0: minggu malam.
1: Aduh maaf deh enggak bisa move on dari malam minggu kemarin.
0: Karena seru banget ya habis PDKT ya.
1: Kasih tahu enggak ya?
0: Dan
1: oke. Karena kamu udah mention nih Talita Aura, kenapa kita ngebahas tentang PDKT-PDKT? Mungkin malam ini kita bisa kali ya ngebahas tentang PDKT.
0: Nah, karena di lagi ramai banget ya di sini
1: PDKT-nya. Benar, ada yang relate juga.
0: Oh, kamu. Kamu
1: okay, juga. Ada yang relate nih banyak di box kita. Dan di Romance Frequency ini teman pro 2, kita ada 3 segmen yang bakal kita bawain ke kalian, yaitu ada apa yang pertama Aura?
0: Ada micin.
1: Cincin sayang. Kalau micin langsung yang keserunya lagi dia. Kalau cincin kita bakal ngobrolin tentang cerita cinta dari teman pro 2.
0: Udah enggak sabar berarti.
1: Udah pengen dengerin sesuatu yang
0: hot. Hot banget.
1: Advice dari seseorang yang harus kita hormat. Ada micin segmen keduanya. Terus yang terakhir, kita ada apa Aura?
0: Ada
1: stunning. Yes, dari situ kita bakal membahas sesuatu yang seru juga. So stay tune terus. Yo, what's up?
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar.

0: Sekarang ini kita membahas tentang cerita cinta dari teman-teman Prodi. Tapi sebelumnya nih, Talita Aura, aku pengen bertanya nih kepada kamu. Sebelumnya, Aura tuh tipikal yang kalau misalnya PDKT-an maunya yang straightforward gitu, alias cowoknya ngide duluan, langsung nih to the point kita mau into relationship, atau yang
1: temenan dulu?
0: Atau Talita tuh yang nunggu-nunggu gitu, yang ngode gitu?
1: Aku tuh suka yang nunggu-nunggu ngode, tapi harus temenan dulu tipenya. Gak bisa yang langsung gue suka sama lo, gue deketin lo. Takut gue.
0: Berarti tipikalnya yang pelan-pelan tapi pasti.
1: Iya, pelan-pelan pasti.
0: Friends to lover.
1: Iya. Kalau kamu
0: seperti
1: kalo
0: itu. Sama, jujur. Tapi kadang tuh kita sebagai perempuan pengen enggak sih rasanya kayak langsung gitu? Enggak ya?
1: Oh, enggak.
0: Apa aku aja?
1: Kamu aja kayaknya. Atau gitu. Teman Produa ada yang sama ya kayak kamu? Maunya langsung.
0: Bisa jadi sih. Jadi kalau misalnya mungkin teman Produa nih punya kesamaan kayak kita, PDKT-nya, tipe PDKT-nya yang kayak gimana?
1: Iya, mungkin berbeda, atau mungkin ada yang maunya langsung kita akad aja deh, nggak mau pacaran dulu langsung.
0: Gimana tuh maunya akrab aja tuh, maksudnya
1: akad.
0: Oh akad. Oh my god, itu sih sepertinya
1: terlalu jauh ya,
0: terlalu jauh. Tapi mungkin
1: yaudah,
0: ada
1: PDKT dulu ya.
0: Iya, kayaknya enak tuh kalau misalnya harus kenalan dulu,
1: step by step ya.
0: Betul, sabar dulu lah. Oh, jangan langsung tiba-tiba akad kan, kita apa, oh harus mendekati
1: harus ada pendekatan.
0: Iya, harus pendekatan seperti itu. Terus Aura ada cerita apa lagi nih selama semingguan ini tuh, ada pengen, ada perasaan PDKT gitu nggak?
1: Enggak sih, gue lagi sendiri aja.
0: Oh, lagi sendiri aja.
1: Mungkin, atau sebenarnya gue nggak sadar ada yang

0: lagi PDKT sama gue ya.
1: Oh, cewek nonchalant.
0: Jadi, oh, nonchalant banget.
1: Nonchalant banget. Kalau yang ini ternyata dia enggak sadar teman perdua. Nah, buat teman perdua mungkin yang punya cerita sama-sama cerita sama kita bisa banget ke Instagram kita di @perduabdl atau di WhatsApp kita di
0: 08117208925. Jadi jangan lupa ya, teman perdua cerita ke kita.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup.

0: Hai kamu, yay, number one party anthem. Gimana, pernah relate gak Talita sama lagu ini?
1: Enggak sih.
0: Ya ampun, sedih banget.
1: Tapi kamu relate pasti kan?
0: Untuk kemarin-kemarin pernah relate, tapi sekarang lagi kayak nanti dulu ya gitu.
1: Nanti-nanti dulu.
0: Nah, karena kita kemarin-kemarin relate-nya dan Talita belum relate, gimana kita mending bacain aja cerita dari teman-teman berdua, yaitu di segmen Cincin. Waktunya cerita cinta. Yeay, teman produa. Sekarang kita mau bacain cerita dari salah satu
1: teman kita, yes. Ya.
0: Sebentar. Banyak banget ternyata.
1: Banyak banget di sini ada kerusuhan di studio.
0: Ada kerusuhan.
1: Coba teman.
0: Wow. Ternyata ada 1890
1: chat ya dari teman kita, teman produa yang ngechat kita. Jadi kita gitu. Kita pilih dulu ya salah satu. Ini ada yang menarik nih dari Hunja. Coba apa tuh, Kak?
0: Katanya gini, aku sekarang lagi PDKT sama seseorang. Dia tuh tipe yang perhatian banget, sering manggil aku dengan panggilan khusus. Terus suka kasih pujian. Bahkan beberapa kali ngajak call malam-malam. Okay, sleep call.
1: Okay.
0: Terus katanya seminggu kemudian dari sleep callan itu aku mulai baper, Kak, karena ngerasa diperlakuin spesial karena dia biasanya enggak gitu sama teman-temannya.
1: Karena dipanggil sayang.
0: Karena ada panggilan-panggilan lucu itu kayaknya. Aw ya. Oke. Habis itu sampai suatu hari aku tahu ternyata dia juga ngelakuin hal yang sama ke beberapa cewek lain. Aduh. Ini kayak cerita yang mungkin Anda kenal nih.
1: Gue curiga nih muka-muka di dalam studio ini agak senyum-senyum gitu ya.
0: Padahal kayak teman-teman di sini ya.
1: Atau teman produ lagi relate senyum-senyum dengerin cerita kita.
0: Dan ternyata penyiarnya sendiri relate.
1: Aduh, banyak banget dah cerita-cerita seperti ini. Kalau Aura gimana? Menurut Aura yang kayak gini tuh gimana tanggapannya, Bunda?
2: Menurut aku jangan cepat-cepat baper dulu ya. Ditahan-tahan dulu lah bapernya ya. Kita gak ada yang tahu sebenarnya serius atau cuman love bombing.
0: Makanya dari situ emang pendekatan tuh penting banget gak sih? Nah, di waktu pendekatan ini menurut aku cara kita nge-observe orang ini tuh gimana, cara kita tahu behavior dia ke teman-temannya tuh gimana, itu penting.
1: Bener.
0: Makanya
1: banget
0: sebelum deciding untuk suka sama seorang tuh lihat dulu gak sih, Au? Lihat dulu gak dia nih ke orang lain tuh gimana, jadi gak ngerasa spesial sendiri.
1: Makanya
0: gitu.
1: Ada tuh omongannya tuh gini, 3 bulan dulu lah.
0: Oh iya, 3 bulan dulu trial gitu kan. Tapi lu menerapkan yang begitu itu gak?
1: Harusnya menerapkan ya, tapi
0: oh mirip dong sama si Hunja ini. Jadi sebenarnya Talita sama
1: kemakan love bombing.
0: Oh gitu. Dan sebenarnya pesan buat lakinya juga sih. Ya gak salah gak sih lakinya? Gimana ya? Kayak dia being nice with everyone tuh ya bukan kesalahan dia. Setuju gak?
1: Setuju banget.
0: Jadi emang harusnya kitalah yang gak usah expect gimana-gimana. Tapi
1: ya jangan terus berekspektasi ya, lebih lah ya. Oke, selanjutnya ada cerita dari siapa lagi nih?
0: Ada cerita dari bacain Au. Aduh.
1: Ya aduh.
0: Aduh, banyak banget nih.
1: Banyak banget.
0: Oke. Gitu, silakan. Jangan ditutup dong.
1: Jangan ditutup dong.
0: Aku mau baca nih.
1: Min, aku Hunja. Wih, Hunja. Aku mau cerita tentang PDKT. Aku kan lagi deket nih sama cowok ya, Min. Tapi kali ini tuh rasanya tenang banget. Kayak lagi PDKT karena senatural itu deketnya. Tapi aku tetap takut, Min.
0: Kenapa
1: tuh? Kalau endingnya enggak jadi lagi. Karena aku ngerasa udah nyaman gitu sama mau request lagu pesan cinta dari Afgan. Min,
0: ini request ya. Jadi ceritanya beliau ini lagi PDKT terus deket sama PDKT sama cowok.
1: Tapi dia rasa aman.
0: Tapi dia masih ada takut-takutnya di sini.
1: Karena masa lalunya ya.
0: Emang sih masa lalu tuh kalau hantuin bisa affected banget buat kita ya.
1: Berarti si cowoknya nih harus memastikan banget nih kalau misalnya dia seaman itu.
0: Ini PR sih buat cowoknya beliau ini, calon-calon cowoknya ini, karena PR-nya adalah untuk membuat si perempuan tuh yakin kembali karena masa lalunya.
1: Iya, tapi
0: itu.
1: Kan ini udah ada tanda-tanda nih dia ini kayaknya aman ya.
0: Oke. Siapa sih laki-lakinya?
1: Si cewek ini kan dia ngerasa aman waktu awal-awal tuh.
0: Iya sih, dia emang ngerasa aman tapi masih tetap ada takutnya. Tapi menurut aku nih, teman produa, kalau misalnya kalian takut tuh sebenarnya ya hal yang wajar, apalagi kan kemarin pernah disakitin sama orang ya kan. Emang nge-healnya butuh waktu dan butuh proses. Jadi menurutku pelan-pelan aja sebelum kayak Oke. orang ini gitu. Gitu. Kalau Aura gimana, Aura?
1: Ya bisa jadi sih dia semoga aja sama orang ini dia sembuhnya sama dia. Pakai orang
0: sembuhnya. Nah, ini nih ini. Hal-hal yang begini nih yang buat aku kayak sebenarnya ada pro dan kontra sih untuk menyembuhkan orang lewat orang baru. Kalau Aura tim yang setuju atau enggak?
1: Setuju.
0: Oh, setuju.
1: Setuju.
0: Jujur, setuju. Aku slightly setuju juga. Karena gimana aku? Kalau Aura gimana?
1: Gue setuju karena mungkin ada beberapa orang tuh yang kalau misalnya mereka abis kenal dekat sama orang nih, mereka tuh kalau nggak ada orang baru tuh mereka kayak, aduh, merasa sepi.
0: Oh,
1: sepi,
0: jadi pelampiasannya lewat?
1: Nggak, kok jadi pelampiasan ya jatuhnya?
0: Tapi ini memang
1: pelampiasan ya?
0: Iya nggak sih? Bukan pelampiasan, tapi lebih kayak untuk nge-boost dia move-nya dari orang yang lama. Dipakai orang baru, walaupun ini kedengarannya jahat ya teman perdua, tapi kayak banyak loh yang ngelakuin ini gitu.
1: Iya sih.
0: Kok jadi
1: kok
0: ya
1: sih? Kok ya sih?
0: Harus mempertahankan argumen Anda, Ibu.
1: Oke, oke. Sepertinya aku agak berpaling argumen ya.
0: Oke, okay, jadi udah setuju. Mungkin agak setuju nih sekarang. Emang pernah ya?
1: Enggak sih.
0: Iya, jangan.
1: Pernah-pernah, tapi aku enggak pakai orang baru.
0: Oh.
1: Aku pakai waktu.
0: Oh. Hilnya pakai waktu seperti itu. Terus ada lagi nih, cerita satu lagi. Ada dari 08179300. Sekian. Katanya gini. Aku lagi deket sama orang, awalnya dia yang selalu cari-cari aku. Dia yang ngajak ngobrol, ngajak telpon, bahkan sering bilang kangen. Wah, ini lagi PDKT udah bilang kangen? Zaman apa ini? Karena dia konsisten, akhirnya aku mulai punya rasa juga. Oke, tapi setelah aku mulai menunjukkan kalau aku suka balik, dianya malah jadi lebih jarang ngechat.
1: Bombing nih.
0: Sekarang aku bingung, harus tetap ngejar atau mundur aja?
1: Mundur sih.
0: Ini nih gak sukanya tuh gini sih, gara-gara dikasih sinyal yang mix, mix signal nih kalau kata orang zaman sekarang, dianya jadi cewek bingung, padahal apa tuh?
1: Tapi kan di situ dia bilang gara-gara di dia konsisten kan, karena dia konsisten, akhirnya aku mulai punya rasa. Kayaknya jangan terlalu terbuka deh jadi cewek.
0: Tapi ya siapa sih yang nggak hatinya tuh nggak kebuka, bukan kebuka
1: ya, mungkin dia lagi pas lagi kesepian datang dia gitu ya.
0: Betul, karena intensitas itu yang buat dia mulai punya ngerasa ada hope nih gitu. Aw, kayak wajar nggak sih?
1: Jadi menurut lo ngejar apa mundur nih?
0: Kalau aku personally, mungkin advice aku adalah ya coba tanya aja kejelasannya. Kalaupun nanti hasilnya ternyata nggak sesuai sama ekspektasi kita, kan akhirnya kita udah tahu.
1: Iya, gitu. Tapi inget ya, kita tuh cewek, marwahnya tuh udah nggak ngejar.
0: Oke, nggak ngejar. Jadi teman pro 2 itu dia cerita dari para
1: teman pro 2.
0: So buat kalian yang mungkin
1: masih mau cerita lagi,
0: bisa banget kemana?
1: Ke 08172 08925 dan Instagram kita di mana sih?
0: @pro2bdl, kita tungguin.

0: Pemambrodua RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026.
1: Wow, dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, ada juga donor darah, cek kesehatan gratis, terus ada apa lagi?
0: Ada senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan binatang radio 2026. Nah, adapun juga nih pelaksanaan acara akan dimulai tuh dari tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi teman berdua jangan lupa datang ya.
1: Dan ramaikan, ikutin juga acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.
2: Ya, benar itu diklik.

0: time for Flash Info.
1: Mempro 2, Flash Info kali ini datang dari Bekasi. Dinas Pendidikan Kota Bekasi mendorong gerakan pemilihan sampah di lingkungan sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL. Melalui gerakan ini, para siswa dan warga sekolah diajak untuk membiasakan memilih sampah sejak dari sumbernya. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pengelolaan sampah menjadi lebih efektif, sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan pelajar. Itu dia teman Pro2 Flash Info dari Rama Raditya. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa dicek di rrd.co.id atau download aplikasi RRD Digital di App Store maupun Play Store. Flash Info.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Kacamata nih dari Afgan. Dari Afgan, iya, buat kita banget enggak? Pas banget loh, kita sama-sama pakai kacamata. Terus juga tadi ada di komen di TikTok kita, ada yang ngegombalin gitu loh.
1: Iya,
0: bacain-bacain.
1: Mana-mana. Kita scroll dulu. Mana-mana.
0: Dia ternyata ngegombal tadi kayak gini.
1: Kalau ke KUA bawa kakak asli apa bawa kakak kacamata? Aduh, bawa dua-duanya sih ini.
0: Ya, karena kalau misalnya mau bawa kakak tapi enggak bawa orangnya kan bingung ya nanti tim KUA-nya mau gimana. Nah, Talita Aura, sekarang kita udah di segmen yang kita akan mendengarkan sesuatu yang wow.
1: Wow, ada siapa sih di sini?
0: Ada Michin yang bakal ngasih apa tuh? Ngasih advice yang
1: nusuk.
0: Sakit banget.
1: Si Michin yang katanya pakar cinta.
0: Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke segmennya Michin.
2: Bikin pusing, panggil aja Michin.
0: Yeay, bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah sangat siap untuk mendengar marah-marahnya si
1: Michi. Yes, celoteh-celotehnya itu.
0: Kita bisa langsung panggil aja nih. Halo Michin.
1: Kakak Michin.
0: Hai. Kali ini Michinnya agak-agak lembut tapi aku udah siap banget untuk
3: enggak, ini karena pembuka ya. Jadi kita jadi harus
0: belum marah-marah ya?
3: Belum.
1: Belum
3: dengar cerita dari teman Pro 2 soalnya yang bikin emosi.
0: Aduh. Enggak
3: boleh.
0: Bikin emosi dan membuat Michin menjadi seseorang yang
1: Jadi malam ini udah siap belum dengerin ceritanya?
3: Siap banget. Okay. Coba apa sih cerita dari teman Pro 2 yang udah masuk ke kalian tuh?
0: Nih, Michin, ada yang nanya, menurut Michin, kalau seseorang tuh berubah setelah tahu kita punya rasa, itu tuh tandanya dia memang cuman suka proses PDKT-nya atau sebenarnya dia tuh emang main-main aja gitu, enggak serius?
1: Kalau belum serius tuh
0: gimana?
3: Aduh, kalau yang ini nih ya, sebenarnya udah agak memancing emosi juga. Karena kan setiap PDKT itu kan kita harus sama-sama ya kan. Jadi kalau misalkan cuman sebelah doang nih, bertepuk sebelah tangan ya kan, ini gak nyambung. Ini sebenarnya yang bingung tuh cowoknya atau ceweknya gitu.
0: Oke, kayaknya sih cowoknya Michin. Soalnya dia bilang kalau misalnya dia berubah waktu tahu kita punya rasa, kan berarti
1: aneh, dia penasaran kan? Doang ya Michin ya?
3: Benar. Kalau kayak gitu berarti ya
1: dijauhin.
3: Jauhin. Okay. Jauhin sekarang. Mundur. Sekarang banget.
1: Tutut, mundur.
0: Parkir tuh. Berucun. Gitu Michin.
3: Iya benar. Okay. Karena nih ya, kalau misalkan kita udah di warning dari awal nih, udah enggak dikasih kepastian dari awal lah ya. Ya udah tinggalin aja men, banyak cowok di dunia ini.
1: Banyak men.
0: Banyak cewek dan cowok di dunia ini. Gimana kalau misalnya ternyata yang ngirim ini Michin, dia adalah lelaki. Ternyata cewek bingung yang
1: iya.
3: Iya.
1: Iya, kalau cewek bingung gimana ya?
0: Ya udah, tinggalin men, banyak perempuan di dunia ini ya enggak sih? Tinggal dilelik aja.
3: Jadi gitu. Jangan baru dibilang cantik sekali dua kali
0: langsung baper.
3: Baru dibilang ganteng sekali dua kali langsung baper.
1: Aduh.
3: Jangan deh.
1: Lembut banget hatinya berarti ya. Ada lanjut nih.
0: Ada. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Michin. Sabar. Okay. Jadi gini nih, katanya lanjut. Gini Michin, dalam apa PDKT tuh? Sebenarnya wajar enggak sih Michin kalau misalnya cewek tuh sesekali mulai chat duluan atau emang sebaiknya kita aja nih nunggu cowok yang mulai? Menurut Michin gimana?
1: Cegil kah ini Michin?
3: Lah.
0: Lah, waduh gimana?
3: Sebenarnya kalau ngechat tuh kan kenapa takut banget ngechat duluan, teman-teman?
1: Berarti gak apa-apa, gak salah.
3: Okay. Jadi ya kalau misalkan emang kalian mau ngechat duluan, mau menyampaikan duluan, itu gak apa-apa banget.
1: Confess
3: ya,
1: gak perlu langsung jadian ya Min.
3: Gak perlu langsung jadian, gak apa-apa bertahap. Karena kan kita juga harus ngeliat nih proses PDKT yang sekarang ini tuh bakal berjalan sampai kapan.
1: Betul.
3: Jangan langsung tiba-tiba kenal, tiba-tiba jadian, kan kita gak tahu tuh dia gimana sama kita. Nanti kalau misalkan disakitin, sedih lagi, burn out. Salah tuh. Iya.
0: Oke, jadi enggak apa-apa ya Michin sebenarnya kan?
3: Enggak apa-apa.
0: Biar dapat sesuatu yang kita pengen enggak sih Michin?
3: Iya, benar.
1: Nih, teman bro, ada juga nih di live kita katanya kalau ceweknya yang berubah gimana tuh Michin?
3: Kalau ceweknya yang berubah ya?
0: Mm-hmm.
3: Sebenarnya ya, kalau misalkan dalam proses PDKT ini kalian bisa sama-sama menjaga komunikasi yang baik ya kan. Cewek itu gak bakal berubah kalau misalkan gak ada apa-apa yang terjadi gitu. Okay. Jadi harus benar-benar menjaga komunikasi lah. Dalam waktu PDKT kan pasti baru awal-awal kenal ya. Mm-hmm. Jadi ya disitulah kalian ngobrol, waktunya kalian kenalan, gimana sikap masing-masing, sifat masing-masing sebelum kalian menjadi pasangan.
0: Okay. Jadi Micin kalau misalnya boleh ditarik di benang merahnya, menurut Micin itu kalau misalnya ada sesuatu yang kayak nggak bener, langsung aja dikomunikasiin gitu ya,
3: langsung
0: diomongin. Jadi intinya komunikasi ya.
3: Komunikasi.
0: Karena kan pasangan ya berdua inilah Micin ya kan.
1: Intinya komunikasi bukan kacamata loh kak.
0: Iya dapat. Oke Micin, ternyata masih ada dua lagi nih. Satu ada VN dari teman berdua, tapi ada satu lagi nih yang mau dibacain banget dia. Katanya gini, apa menurut Michin nih, kalau misal seseorang berubah setelah tahu, loh ini mah yang tadi,
1: ini yang tadi kak.
0: Oh ini. Katanya gini, kalau di fase PDKT terus ngerasa takut bakalan asing tuh wajar nggak sih Michin? Terus menurut Michin gimana cara kita ngatasinnya biar nggak kelihatan kalau kita tuh takut sama pasangan kita gitu, sama calon pasangan kita.
3: Takut asing ya?
1: Takut asing
3: ya ini ya. Sebenarnya jangan takut ya. Ini dari siapa ada namanya ngasih tahu?
1: Gak nama
3: ada
1: kan?
3: Oh nggak ada ya.
0: Oh.
3: Jadi
0: anonimus, dia nggak mau disebutin.
1: Gak mau, takut dia.
3: Gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Aku dimarahin Michi.
3: Enggak. Aku nggak marah kok. Cuma kan kalau lagi proses PDKT wajar menurut aku kalau misalkan kalian tuh takut asing. Ya kan, yang namanya kita baru kenal sama seseorang, baru kenal sama orang baru lah ya. Entah kalian lewat sosmed atau secara langsung, mungkin yang ketemu secara tiba-tiba. Terus tiba-tiba dia ngedeketin.
1: Aduh, dia love bombing ya, bukan
3: kan?
1: Ya?
3: Iya, gitu. Takutnya kan gitu. Okay. Jadi ya wajar banget kalau misalkan kalian.
1: Jadi gasin aja ya, Michin.
3: Iya.
1: Oke, okay, selanjutnya ada VN dari teman pro 2 ya.
3: Oke.
4: Okay. Michin, apa hukumnya kita ngasih baju ke cowok yang kita suka selama 3 tahun tapi dia nolak kita terus? Dan kita ngasih baju itu waktu di hari kelulusan. Nah, gimana tanggapannya tuh Micin?
3: Coba sekali lagi.
4: Micin, apa hukumnya kita ngasih baju ke cowok yang kita suka selama 3 tahun tapi dia nolak kita terus? Dan kita ngasih baju itu waktu di hari kelulusan. Nah, gimana tanggapannya?
3: Oke. Ini sukanya lama banget ya, 3 tahun ya kan?
1: Tragis sih tapi ujungnya udah effort banget dikasih, ya itu.
3: Dikasihnya tuh pas lulus lagi kan. Ini sebenarnya hadiah kelulusan atau closing ceremony pas kelulusan ini. Sebenarnya kalau misalkan ngasih hadiah tuh enggak apa-apa banget.
1: Enggak
3: apa-apa banget.
1: Tapi
3: ini sebenarnya ngasih hadiahnya untuk dapat harapan lagi atau untuk memutus gitu. Kan ini kan ceritanya udah lulus nih katanya kan.
1: Tapi kalau didengar-dengar tadi kayaknya dia berharap ya sebenarnya.
0: Biar di notice gitu.
1: Di-notice
0: mungkin dia baru membuat pergerakan tuh di hari kelulusan itu dia baru berani Micin.
1: Aku ada loh di hari kelulusan kamu gitu.
0: Iya.
3: Oke.
0: Okay. Gimana Micin?
3: Sebenarnya kalau misalkan karena kalau kamu masih ngasih masih mau berharap sama dia, jangan berubah pikiran yang langsung jelep. Dia bakal ini loh, apa namanya?
1: Gimana?
3: Apa sih?
1: Apa?
0: Waduh, Micin sekarang agak sinyalnya ngadat nih. Gimana Micin? Nah,
1: maksudnya Micinnya
0: agak kagok malam ini. Micin tidak micining sekarang.
1: Oke. Okay.
0: Gimana Micin?
3: Aku tadi jadi enggak fokus. Sorry.
0: Oke, gimana Micin?
3: Sebenarnya kan katanya dia ngasih baju itu pas kelulusan. Yeah. Jadi maksud aku tuh jangan sampai berharap di yang perpisahan itu loh.
1: Oke. Okay.
3: Jangan pas kamu mau ngasih baju, kamu berharap dia bakal suka sama kamu.
1: Oh, jadi gitu. Intinya jangan berharap gara-gara kamu ngasih dia hadiah, jangan berharap dia bakal langsung confess atau kayak langsung ada dia nih yang nemenin aku selama ini gitu ya, Micin.
3: Iya, benar.
1: Okay.
3: Jadi
0: apa tuh Micin?
3: Kasihlah kalau apa sih?
0: Kenapa ya? Micin harus 5G deh, kayaknya Micin lagi 1G nih. Halo, adek kenapa Micin?
1: Kenapa nih? Gimana nih?
3: Jadi harus belajar ikhlas aja menurut aku mah. Jadi kalau misalkan emang udah dari 3 tahun lalu lah ya sukanya, terus juga gak kegubris pas lulus juga.
1: Udah effort ya?
3: Iya, udah effort, udah melakukan banyak hal lah ya untuk biar dia suka balik. Terus pas kelulusan juga udah dikasih sesuatu, udah dikasih hadiah ya kan, tapi masih nggak digubris juga, ya udahlah. Balik lagi karena
1: Iya namanya kalau cowok, suka ya.
3: Iya karena cowok di dunia ini masih banyak ya. Cari yang lain lah ya.
1: Ikhlasin jangan, lah ya, ikhlasin.
3: Jangan terlalu berharap sama orang yang tidak mengharapkan kita.
0: Ya kan. Kata-kata jadi, malam ini sih
1: dari Micin.
3: Jadi ya udahlah. Kalau misalkan emang kejadiannya seperti itu, tinggalin.
1: Oh, tinggalin.
3: Udah enggak usah.
1: Dengar, tinggalin.
3: Enggak usah berlarut-larut dengan orang yang salah. Dia ngasih.
1: Ya, ngasih. Udah 3 tahun udah dikasih feedback ya.
3: Iya.
1: Gimana sih?
0: Enggak sih. Tapi kalau menurut aku sebenarnya dia ini baru make a move-nya tuh di terakhir-terakhir. Jadi dia tuh cuman kayak perpisahan menurut aku ya, menurut aku di Michin. Jangan dimarahin.
3: Enggak, aku enggak marah.
1: Michin enggak marah.
0: Oke, Michin enggak
1: marah. Marah loh.
0: Iya, siap. Oke deh Michin. Thank you so much Michin. Itulah cerita dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk ke kita. Makasih banyak Michin sudah meluangkan waktunya nih. Udah
1: marahin. Kasih tahu yang benar.
0: Kita yang mungkin bingung nih. Gimana?
1: Maju aja apa tinggalin ya.
0: Oke, thank you so much Michin dan see you lagi. Gisius
1: di next segmen, karena selanjutnya ini ada Tuning yang bakal mungkin teman Brodo mau menceritakan tentang diri dia, mau memasarkan apa sih bahasanya,
0: memperkenalkan dirinya gitu biar ada yang tertarik seperti itu. So keep on tuning.

merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan tekstur yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: dari Justin Bieber. Nah, lagu ini tuh tentang cinta yang tetap tumbuh dan bertahan. Pelan-pelan yang... tumbuh, terus nanti cup bertahan, ancup.
1: Lagu ini ternyata pas banget buat orang yang lagi better PR kayaknya. Iya, yang udah yang... PDKT udah berhasil.
0: PDKT-nya berhasil ya. Wow.
1: Dan teman Pro 2, kita bakal masuk ke segmen yang pastinya juga enggak kalah seru, karena kita bakal memperkenalkan seseorang dan
0: dari teman Pro 2 ya yang mau mengenal, mencari pasangan ya.
1: Dengan kita yang akan kita sebutkan
0: yaitu Training.
1: Yes, teman Pro 2. So, sebenarnya udah banyak banget cerita tapi kita memilih-milih ya.
0: Iya, kita pilih-pilih. Ini ada yang menarik nih. Oke, aku bacain dulu ya.
1: Boleh, boleh.
0: Ini ada dari yang namanya Raka.
1: Oke,
0: okay, Raka. Hai, Kak. Kenalin, aku Raka, kata
1: Raka.
0: Dia. Oh, ini pakai akun first ya. Dia,
1: berani. Cowok berani. Lanjut.
0: Umur aku 21 tahun. Sekarang aku lagi kuliah sambil kerja part-time.
1: Oke.
0: Okay. Kalau ditanya soal hubungan, aku sebenarnya masih single dan lagi pengen kenal sama orang baru.
1: Single. Oke.
0: Okay. Oh, nih, ada lagi nih. Aku orangnya lumayan easy going, suka dengerin musik, main game, dan kalau udah nyaman sama seorang tuh biasanya jadi banyak cerita. Oh, yeping, okay. Suka ya. Ini tipe cowok yeping tapi asik deh kayaknya. Kalau soal tipe pasangan, aku nggak terlalu punya kriteria yang khusus. Yang penting komunikasinya enak, nggak suka main tarik ulur, dan bisa saling menghargai, katanya.
1: Oke.
0: Okay. Green flag yang paling aku suka itu orang yang dia suka orang yang konsisten. Ya emang harus konsisten ya.
1: Betul.
0: Gak harus chat 24 jam, tapi kalau bilang mau ada, yang benar-benar ada.
1: Gitu. Oke. Okay. Terus?
0: Kalau ada yang mau PDKT sama aku, mungkin mulai aja dari ngobrol biasa, katanya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, kenalan aja dulu ya.
1: Tadi tipikal yang slow tapi pasti.
0: Slow burn.
1: Kalau kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon.
0: Oh, kelakon. Aku nggak tahu ya.
1: Oke. Terus ada apa lagi?
0: Oke. Okay. Dari di sini ada dari selanjutnya dari Alia.
1: Oke, tadi kita dapat POV dari laki-laki, sekarang kita mau mengenalkan Alia nih teman Pro 2. Katanya gini. Halo Kak, nama aku Alia. Umur aku 20 tahun. Oh, kalau tadi Raka 21, ini Alia 20. Lebih muda setahun ternyata.
0: Oke, 20. Boleh lah ya kayaknya Raka dan Alia.
1: Apa kita langsung turun aja nanti dulu. Kita baca dulu nih. Okay. Jadi katanya gini, aku sekarang lagi kuliah dan di waktu senggang biasanya aku suka dengerin musik. Terus juga Alia ini suka nonton film sama jalan-jalan untuk cari tempat baru.
0: Okay.
1: Untuk status sendiri, jelas aku masih single Kak, makanya aku memperkenalkan diri nih ke teman Pro 2. Terus kata dia, dia tuh bukan tipikal yang gak mau pacaran, tapi kayaknya belum ketemu sama orang yang bikin dia bener-bener nyaman gitu. Okay. Jadi selama ini Alia belum ketemu aja gitu. Terus kata dia, aku tuh orangnya awalnya agak pemalu kalau baru kenal. Kayaknya kita semua gitu deh Alia.
0: Pemalu kucing.
1: Terus kata dia, kalau misalnya udah nyaman malah bisa cerewet banget.
0: Mirip.
1: Kita menemukan sesuatu yang
0: Raka.
1: Raka ini kayaknya boleh deh Alia nih.
0: Okay. Lanjut.
1: Terus katanya, kalau misalnya ditanya tipe cowok, aku gak terlalu mementingkan fisik sih. Aku lebih suka cowok yang biasa diajak komunikasi, perhatian, tapi gak posesif. Dan yang paling penting, konsisten. Sama lagi ya.
0: Tadi sama
1: ada
0: lagi.
1: Yang bilang konsisten, sekarang ada yang mention juga nih konsisten. Terus terakhir, kata dia tuh suka sama cowok yang soft spoken.
0: Oke. Okay.
1: Raka, kamu soft spoken enggak?
0: Soft spoken ya.
1: Saya katanya konsisten tadi udah soft spoken dan dia maunya sama cowok yang apa-apa dikomunikasiin.
0: Oke.
1: Okay. Kata dia kalau misalnya ada yang mau PDKT sama aku, mungkin jangan langsung agresif ya, Kak. Karena Alia ini tipikal yang maunya apa nih? Maunya
0: pelan-pelan slow burn juga ya sama kayak Raka. Cocok deh. Alia boleh deh kayaknya ya.
1: Nanti kita kasih deh nih kontaknya Raka,
0: si Raka. Menurut gua cocok deh, sama-sama pengen konsisten, slow burn.
1: Betul.
0: Apalagi Raka tuh kalau ini yeping juga.
1: Nah, tadi juga Alia sempat mention kalau misalnya dia tuh kalau misalnya udah deket sama orang jadi lebih banyak ngobrolnya. Kayaknya cocok deh. Gimana kita temuin sekarang juga di mana?
0: Gak boleh ya? Chat kita aja sih.
1: Oh iya.
0: Oh, di sini ada pesan masuk nih, Min.
1: Min. Ya, Mimin. Oke, sebentar. Tadi Raka sama Alia udah kita kenalin. Jadi Raka sama Alia nanti mungkin bisa lah ya chatting abis ini. Kita kasih deh kontaknya. Thank you so much buat kalian udah ngikutin kita di Tuning. Nah, ternyata ada satu lagi nih teman Pro 2 cerita dari Oblet udah menyebutkan namanya di sini.
0: Oh,
1: kata beliau dari nomornya aja kali ya, kasih tahu nih nomornya di 08514257 sekian. Katanya gini, halo kak, aku mau cerita tentang seseorang yang aku temuin gak sengaja
0: lewat sebuah kegiatan.
1: Terus awalnya aku cuma kagum, gak berharap apa-apa. Tapi setelah kegiatannya selesai, ternyata kita tuh lanjut komunikasinya. Chatan, saling cerita kegiatan masing-masing, sampai aku mulai terbiasa sama kehadiran dia. Tapi ternyata dia punya pola yang bikin aku bingung kak. Kadang dia tuh cuek karena mungkin sibuk, atau dia tuh kadang tiba-tiba balik lagi dan ngobrol seperti kayak
0: gak pernah terjadi apa-apa.
1: Dia hilang lagi, balik lagi gitu. Terus sampai akhirnya kami sempat lost contact. Complicated nih. Misalnya gini,
0: susah nih.
1: Aku juga udah narik nafas panjang tuh, berarti kan kayak susah nih. Misalnya ya, awalnya aku masih denial. Prinsip aku tuh tipikal yang kalau belum 3 hari berarti belum apa-apa. Tapi ternyata sampai hampir seminggu dia ngilang gak ada kabar.
0: Waduh, kemana dia ya?
1: Ngilang gak ada kabar. Terus aku akhirnya coba ikhlas dan berhenti berharap.
0: Gak lama dia chat lagi dan semuanya kembali seperti biasa. Sampai terakhir, baru kemarin nih, dia ngehubungin aku lagi. Lalu sekarang hilang lagi.
1: Apa kata dia? Menurut kakak aku harus gimana ya? Lagi dan lagi. Kenapa sih fenomena cewek bingung, cowok bingung ini rame banget nih? Kita lagi nih yang jadi dokter cintanya. Padahal tadi Micin udah pergi. Sekarang kita yang harus memberikan advice tanpa Micin. Oke, jadi Aura gimana? Menurut kamu kita harus memberi advice apa kepada beliau?
0: Menurut aku ini ada kemungkinan cowok bingung ya.
1: Betul.
0: Kayaknya kamu si cewek atau siapapun yang ngirim ini hati-hati ya. Bisa jadi dia ini bingung karena enggak.
1: Kata aku bukan bisa jadi, sangat bingung ini.
0: Sangat bingung. Oh, sih sangat bingung.
1: Sangat
0: udah
1: bingung.
0: Bukan bingung biasa.
1: Dia udah berkali-kali loh, masalahnya polanya sama mulu kata dia. Pergi,
0: ilang. Apalagi katanya hilangnya seminggu. Lagi. Seminggu tuh. Kayak ini enggak gitu. Aneh banget. Kalau misalnya alasannya, mungkin alasan si cowok sih sebenarnya ilang-ilangan itu karena mungkin
1: kesibukan,
0: sibuk kerja. Atau dia tipe yang kalau misalnya ada masalah emang harus ilang.
1: Avoidant man.
0: Tapi sebenarnya avoidant tuh boleh nggak sih? Enggak ya harusnya.
1: Menurut aku nih, sebenarnya avoidant tuh kan nggak bisa. Gimana, itu kan personality udah dari mungkin kebentuk dari lama banget ya. Kalau menurut aku Talita, orang yang avoidant itu harus aware sih sama diri dia. Maksudku kalau misalnya mau memulai something new, apalagi relationship with someone, itu make sure dulu diri
0: dia udah sembuh.
1: Udah sembuh dulu sebelum bawa orang nih ke kehidupan kalian.
0: Nanti dia jadinya kayak gini kan.
1: Betul. Kalau misalnya kalian belum siap, kalau kalian belum ready, apa tuh bahasanya, pokoknya belum intinya belum secure,
0: belum
1: sama
0: sembuh,
1: diri kamu
0: sembuh.
1: Belum healed, terus kalian bawa orang, itu bakal menimbulkan kebingungan lainnya.
0: Kalian udah deh, kalau punya masalah lo yang mungkin ditinggalin atau diselingkuhin,
1: trauma yang lalu dulu,
0: sembuh dulu aja.
1: Kasian nih teman kita sampai cerita ke kita kayak dia bingung harus gimana. Nah, kalau intinya nih menurut aku, kalau kata Talita itu udah biggest cowok bingung. Yes, ini sih.
0: Tapi dia udah keren nih. Kalau belum 3 hari berarti belum apa-apa kata dia kan. Tapi ini udah seminggu, tapi kamu masih nungguin dong berarti.
1: Buat apa teman berdua? Maksudku ini kan sudah tanda yang besar banget nih, kayak ibaratnya ada pelang gede banget, masih red flag dia.
0: Sebelum jadi masih di tahap PDKT, udah deh. Langsung aja cut.
1: Stop gitu sebelum dia buat sesuatu yang malah kamu yang pusing lagi kayak gitu. Tuh, Aura.
0: Mungkin kita lanjut ke Taning ya.
1: Taning, ada lagi nih. Banyak nih
0: malam ini banyak.
1: Malam Senin yang memperkenalkan dirinya, ada siapa Aura?
0: Oh, dia nyebutin universitas di sini. Halo Kak, aku Yellow, umur aku 21 tahun. Semester 7 di Unila. Wih, mana nih anak Unila?
1: Aku. Oh,
0: kamu ya?
1: Iya, gimana?
0: Aku tuh orangnya gampang diajak ngobrol, suka dengerin cerita orang dan kata orang-orang lumayan seru kalau udah nyaman katanya. Kelebihan aku nih, catet kata dia.
1: Oke, catet. Oke, nih siap saya catet.
0: Satu, fast respon. Kalau bukan lagi tidur.
1: Unik ya say yang satu ini. Terus fast
0: kita denger,
1: respon.
0: Denger baca ini aja udah seru lucu. Ya sih. Okay, bener berarti.
1: Orangnya lucu. Terus
0: bisa diajak ngobrol dari hal random, deep talk juga kata dia. Kalau udah sayang konsisten banget, percayalah kata dia.
1: Ini namanya siapa? Yellow tadi.
0: Yellow.
1: Terus, kamu keren banget, sih. Terus.
0: Kekurangannya kadang males chat sambil mikir dan lempem kalau dikasih perhatian.
1: Gimana tuh? Sebentar, ini agak kontradiktif ya. Tadi dia bilangnya dia sangat fast respon kalau nggak tidur. Tapi tiba-tiba apa kata dia?
0: Kadang males chat sambil mikir dan lempem kalau dikasih perhatian. Jadi lempem kalau dikasih perhatian gimana tuh?
1: Oh dia tuh nggak bisa, tipikal yang nggak bisa kalau misalnya dikasih apa tuh di
0: perhatian dulu,
1: gitu. Oh harus di push. Gimana nih? Oh dia nih kayaknya tipikal yang kayaknya kita gak usah cepet-cepet deh, santai aja.
0: Okay.
1: Slow aja kayak gitu. Terus lanjut, kenapa kata Yellow? Yellow cari yang gimana, Talita?
0: Di sini dia nggak ngasih nyari yang gimana. Mungkin teman pro 2 lah yang nyari Yellow kali ya.
1: Nah mungkin buat teman pro 2 nih ya, yang punya tipe Yellow nih, laki atau perempuan?
0: Yellow deh.
1: Yellow dia apa ya? Yellow deh. Perempuan deh ya kayaknya. Ya kalau misal teman pro 2 putar tarik sama ini narasum kita malam ini, yaitu si Yellow, mungkin bisa aja kontak kita, nanti kita
0: atau kenalin ya. Atau kamu yang mau mempromosiin diri kamu, jangan boleh banget buat kita di Instagram kita
1: di @pro2bdl atau di WhatsApp kita di
0: 08117208925. Jangan lupa ya, harus cerita pokoknya.

0: RRI Bandar Lampung.
1: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
2: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
3: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

0: time for Flash Info.
1: Ya teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari dunia olahraga. Ganda putra Indonesia Yeremia Ericio Ciaku Prambitan dan juga Patra Harapan Rindo Rindo berhasil menjadi runner-up di ajang Polytron Pontianak International Challenge tahun 2026. Di partai final yang berlangsung di Gor Terpadu Pontianak Minggu 30 Agustus 2026, Yeremia atau Patra harus mengakui keunggulan sesama wakil Indonesia, Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan dalam 2 game. Dan keduanya akan kembali bertanding di Pontianak Indonesia Masters 2026 yang berlangsung 1 hingga 6 September mendatang. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Nesya Anjalingga. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RR Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
1: 92,5 FM.
2: Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: udah gak kerasa ya waktunya kita undur pamit dari pendengaran kamu. Makasih udah mantengin kita, terus dengerin kita terus, dan makasih yang buat di live udah terus-terusan request lagu dan lain-lainnya. Terakhir dari kita,
1: let's live share and express your willingness only with Produer di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya,
1: kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya,
3: kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Walaupun emang kerasa kayaknya besok udah langsung Senin aja, berat aja ya. Tapi gak apa-apa, malam hari ini kita nikmatin dulu sebelum Senin datang melahap kita ya teman Pro 2 ya. Malam hari ini kalau kamu punya cerita boleh banget cerita barengan sama Angga ke WhatsApp kita di 081 79 925 925. Sorry, salah. Itu WhatsApp yang lama. 0811 72 08 925. Angga ulangin di 0811 72 08 925. Kita baru aja ganti WhatsApp ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa WhatsApp ke situ, terus cerita barengan sama Angga cerita kamu malam hari ini. Tema besar kita hari ini adalah apa yang enak ya. Sepertinya enakan merasa lebih nyaman di tempat yang aman. Baik apa enggak sih teman Pro 2 menurut kamu? Cerita barengan sama Angga ke WhatsApp, Instagram, Angga tungguin cuma di cerita untuk hari tentunya. Sampai nanti di 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

92,5 Pro 2 Meter Lampung, teman terbaik kamu. Bumerang dari Tulus, teman Pro 2, jadi lagu kesekian tanggal biasa malam hari ini. Kita masih ngomongin nih teman Pro 2 ya, nyaman di tempat yang nyaman. Nah, ceritain dong, kamu apakah orang yang nyaman di tempat yang nyaman atau kamu suka tantangan gitu? Boleh banget ke WhatsApp kita di 0811 7208925. Udah ada beberapa teman Pro 2 yang ikutan cerita. Ada dari 0851 4257 scan-scan. Halo kak, kalau ngomongin soal tantangan, aku suka banget tantangan, tapi kadangkala bentrokan sama jadwal, apalagi jadwal kuliah dan juga jadwal kerjaan. Ya sih, emang kadangkala semuanya butuh waktu yang pas ya teman Pro 2 ya. Kadangkala gak bisa kamu paksain. Terus di bawahnya lagi ada dari Atta ya. Kata dia, selamat malam kak, aku mau cerita tapi di luar tema. Aku lagi di fase berat banget kak, karena aku mergokin pacar aku sendiri selingkuh. Aku bingung, respon aku harus gimana? Yang pertama, yang paling pertama ya Taya, kalau menurut gue, lu harus tenang dulu, tenangin diri lu. Terus lu harus yakin diri lu, lu mau akhirin hubungan itu atau memaafkannya aja gitu. Tapi menurut gue pribadi, akhirin sih. Kalau selingkuh harus diakhirin sih menurut gue sih, karena itu udah fatal ya. Tapi balik lagi, keputusan ada di tangan lo, karena gue yakin lo pasti bakal milih sesuatu yang baik buat lo ya. Semangat buat lo Ataya.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

0: 92,5 per 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Adaptasi dari Tulus, teman Pro 2 jadi lagu terakhir Angga Luar Biasa untuk malam hari ini. Tapi tenang, kamu bakal dengerin lagu-lagu pilihan ya di Pro 2 Bandar Lampung. Tapi ini waktunya Angga Luar Biasa pamit dulu. Terakhir dari Angga, Last Division Express Moments Only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Angga Luar Biasa pamit, teman Pro 2, sekali di udara tetap di udara, and bye-bye semuanya.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 RI Bantu Lampung.

0: nih, Vi. Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi? Apalagi, kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

0: dan bilang sayang pada ayahmu? Kapankah terakhir kali kamu duduk diam dan mendengarkan cerita ayahmu? Lalu percaya walau itu terdengar mustahil. Inilah kisah anak yang dibesarkan dengan berbagai dongeng kesederhanaan hidup. Kesederhanaan yang hakiki, bahwa hidup bukan sekedar cerita, tapi hidup adalah hakikat cinta. Layaknya cerita ayahku bukan pembohong, karya Terelie, gue dijadika bakalan bawa lo ke lembaran cerita penuh makna. Kalau lo udah siap menyelam lebih dalam dan keluar dengan hati yang hangat, waktunya dengerin Sore Ceria, tempat cerita-cerita tulus dan suara hati yang terlupakan. Gue DJ Dika, dengerin gue di Sore Ceria.
1: Kamu, Radio RRI Banyak Lampu.

0: ya? Kok manis? Padahal kan gula mahal. Apa punya pabrik gula?
1: Bukan. Sini dijelasin. Sejarah berperan besar dalam membentuk cita rasa kuliner Jawa, terutama Jogja. Pada masa penjajahan Belanda, sistem tanam paksa diberlakukan di berbagai daerah di Pulau Jawa, termasuk Jogja. Sistem ini mewajibkan masyarakat untuk menanam tanaman yang bernilai ekspor, salah satunya tebu.
0: Bener banget, Nathan. Karena tanah Jogja sangat subur, banyak lahan dipakai untuk menanam tebu. Bahkan lebih dari 70% lahan digunakan untuk tanaman ini. Kondisi ini membuat masyarakat Jogja harus beradaptasi. Dengan tebu yang melimpah, mereka mulai mengolahnya menjadi gula untuk dikonsumsi sehari-hari.
1: Gula ini kemudian menjadi bahan utama dalam banyak makanan dan akhirnya membentuk kebiasaan masyarakat Jogja dalam memasak makanan yang manis. Kalau kamu makan gudeg atau cenil, rasa manisnya itu sebenarnya adalah jejak dari sejarah panjang tanam paksa ini.
0: Tiba-tiba kok gue merinding ya? Serem.
2: Terbaik kamu, RRI Banyak Lampung.

0: pribumi, Indo ataupun asli, bukan jaminan untuk bisa berlaku adil, baik dalam pikiran maupun perbuatan.
1: Hei, Nyai Feb.
0: Begitupun mereka yang mengaku terpelajar, berpendidikan, bergaya dan berbahasa Eropa.
2: Pernah dengar potongan dialog barusan? Itu adalah potongan film Bumi Manusia yang diangkat dari novel Pramudia Anantatur. Bumi Manusia yang pertama kali menggema pada tahun 1980 bukan sekedar novel. Ia adalah kesaksian zaman, potret luka dan cinta dalam pergulatan kolonialisme. Lewat mata Mingke dan suara-suara yang tak ingin dibungkam, kisah ini menyeret kita ke masa-masa ketika kata-kata adalah bentuk paling murni dari perlawanan. Gue DJ Jema, mari menyelam ke kisah Bumi Manusia. Dengerin terus Sore Ceria.
3: Kamu, Projo RRI Banyak Lampu.

0: bau apaan sih nih? Kok amis banget? Apa bau setan ya?
1: Kamu pernah gak sih tiba-tiba nyium bau bunga, bau busuk, sampai bau darah? Kata sebagian orang, kalau kamu tiba-tiba nyium bau seperti itu, artinya ada makhluk gaib yang baru melintas atau justru sedang berada di dekat kamu. Ternyata, jika kamu mengalami kejadian ini, mungkin kamu sedang mengalami pantosmia, yaitu fenomena di mana seseorang mengalami halusinasi penciuman yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan medis seperti infeksi pernapasan atau cedera pada kepala. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nyium bau yang gak nyaman, bisa jadi kamu lagi ngalamin pantosmia.
2: Kamu,
3: Radio Lereri Banyak Lampu.

0: Iya sayang.
1: Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum?
0: Besok jangan lupa ya dikumpulin.
1: Besok kan masuk pagi.
0: Ya jadi sekarang tidur dulu.
1: Besok jangan lupa, oke? Jangan sampai lupa PR-nya dibawa ya.
0: Soalnya aku juga udah ngantuk nih.
1: Udah ngantuk.
0: Ya,

0: Nyala, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bandung Lampung di udara melalui frekuensi 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin, tanggal 31 bulan Agustus tahun 2026. Dari studio, saya Gebel Kas yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Valdi, Valdi, Valdi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti.
0: Oh.
4: Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Ah, akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan

0: tema definisi dari kata hijrah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid.
1: Bila mana kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberikan definisi tentang hijrah, katanya al-muhajir man hajara manahallahu anha. Orang yang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir. Jadi arti hijrah itu sendiri, kalau di zaman dahulu berpindah daripada satu tempat ke tempat, setelah selesainya Fathu Makkah, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi hijrah yang disebutkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
2: Kedua RRI Bandar Lampung.

0: Pagi bersama Habib Husein Ja'far dengan tema keutamaan sholat.
1: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala.

0: kajian pagi dengan tema sifat aneh manusia oleh Ustaz Adi Dayat.
1: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja.
2: Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa.
1: Ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya.
2: Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ya agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?

0: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

saja agar kita tahu artinya. Karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

0: kajian 1 menit dengan tema kekuatan istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menguburkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah mesti turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat.

0: adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu bumi.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
4: Kaya akan budaya dan bahasa.
5: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
4: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,5 Pro di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2, ada Gilbert Lukas, teman kamu semua.
0: Dan Fatsa Sabila yang akan teman kamu sampai jam 10 nanti, cuma di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Prodi Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodi.
1: Selamat pagi, lama juga ya ternyata lagunya Neng Haley Stanfield, astaga. Tapi pagi-pagi ini teman Prodi disapa lagi sama Gilbert Lukas
0: dan Pasang Sabila yang udah lama tidak berudara.
1: Masa sih kita berdua udah lama?
0: Dua minggu yang lalu.
1: Tapi ya kan
0: di sore ceria.
1: Benar.
0: Dan kali ini spesial di pagi-pagi nih.
1: Iya, kita ketarik person. Kita ketarik dari sore ke pagi ya. Dan seperti biasanya kita juga bakalan ngasih informasi-informasi biar teman Pro 2 keep update gitu ya dari seputaran Provinsi Lampung. Yang pertama nih, ada Polsek Sungkai Selatan yang sosialisasi dan simulasi pemadaman karhutla.
0: Dan yang kedua ada DPRD Lampung, dorong penguatan pendidikan vokasi berstandar internasional.
1: Dan juga nanti kita bakal bahas tentang dari Bapak Gubernur Mirza ya, untuk mendorong hilirisasi komoditas pangan berbasis desa. Kira-kira gimana? Keep on tuning aja di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Teman terbaik kamu. Yo, baby, let's go.
2: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pagi-pagi ini gue keadaannya ngantuk banget.
0: Jujur gue juga karena
1: gue
0: pertama
1: banget.
0: Kali Spada, apalagi weekdays ya.
1: Ini karena pengalaman pertama lo.
0: Iya, first time banget.
1: Oke, as Berkester Academy Batch 6,
0: yes.
1: Ya kan, yang sekarang juga udah bisa teman Pro 2 mendengarkan ya di udara di pagi hari, kadang-kadang
0: sore.
1: Siang juga ada, sore juga, malam juga.
0: Ada, tengah malam juga ada.
1: Iya, gitu kan. Jadi memang kita tengah malam juga ada ya.
0: Tengah malam ada tapi di live masing-masing.
1: Ah, itu bukan dong, bukan on air itu namanya. Cuma on daily activity ya,
0: yes,
1: namanya. Dan di pagi hari ini ada Fasya dan juga Gilbert Lukas, temanin teman Pro 2. Kalau lo tadi ngantuk gara-gara ini pengalaman pertama lo, gua ngantuk karena nggak tidur.
0: Oke, sih emang nggak tidur aja sih ya.
1: Iya.
0: Kalau gua ngantuk karena jujur ini bangun terpagi gua.
1: Oh, hah?
0: Bangun.
1: Berarti terakhir kali lu bangun pagi itu?
0: Karena gua biasanya kelasnya siang, start jam 10.
1: Oh iya, berarti karena waktu dulu sekolah bangun paginya terakhir kali ya pas sekolah.
0: Iya, benar banget.
1: Atau tidak juga lu memang semepet itu orangnya?
0: Semepet itu sih, karena sekolah gua sama rumah tuh deket, kayak cuma satu KM-an. Jadi gua berangkat jam 7, jam 8 tuh masih.
1: Tapi kalau sekarang dari rumah ke kampus?
0: Deket juga sih, cuma 1 KM juga.
1: Gak fair, hidup lo gak fair bro.
0: Makanya gue lebih jauh ke RRI, gue 7 KM-an ke RRI.
1: Iya juga ya, harusnya lo ini berarti ngejauhin lagi kuliah lo. Berarti kan kayak di ITERA gitu kan, atau mungkin
0: iya
1: di Kalianda sekalian.
0: Atau gak di Metro?
1: Di Metro bisa juga.
0: Ngambil gedung B.
1: Iya kan.
0: PP abis itu.
1: Iya gak apa-apa.
0: Capek.
1: Enggak sih, jangan
0: capek dulu. Capek sih, enggak, too much.
1: Ya udah, di pagi hari ini pastinya bakalan temenin ya teman Pro 2 untuk kamu semua yang mungkin sampai sekarang masih bingung milih-milih foto untuk say goodbye ke Agustus ya.
0: Iya.
1: Lu udah belum?
0: Belum, karena kan hari ini baru terakhir gitu. Jadi harus hari ini baru nguploadnya.
1: Jujur gue setiap bulan gak tahu mau ngupload apa tuh untuk ngisi 6 kolase foto itu.
0: Berarti lo bukan tipikal orang yang suka mendokumentasikan.
1: Banyak.
0: Tapi bingung saking banyaknya atau
1: kayaknya nggak layak upload semua.
0: Okay.
1: Gitu. Untuk apa orang-orang melihat ini gitu kan? Tapi ya udah, semua aktivitas teman Pro 2 semua di pagi hari ini ditemenin sama kita berdua. Jadi keep on tuning sampai dengan jam 10.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: aku gak lihat sih.
1: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
0: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir?

0: Dan miliknya Bara Suara merayakan Fana. Gokil ya, pagi-pagi udah disambut lagu yang
1: menyemangat.
0: Terlalu reflektif ya, terlalu kontemplatif gitu di pagi-pagi. Tapi gak apa-apa, siapa tahu aja ada beberapa teman Pro 2 yang justru punya pikiran dalam itu ketika pagi-pagi.
1: Iya, gitu, karena baru apa ya, baru memulai aktivitas.
0: Iya. Ya. Meskipun sih gue yakin ada orang yang udah bisa ngumpulin nyawa secepat itu ya jam-jam segini.
1: Ya pagi-pagi aja belum tentu bisa mikir sih, biasanya kan ngopi dulu kayak lu kan.
0: Tapi kan biasanya ada juga anggapan bahwa kadang-kadang loading lamanya itu start apa ya, mesin panasnya itu lebih lama di laki-laki biasanya.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tahu, kalau cewek itu kayak udah bisa tune in aja gitu ke aktivitasnya.
1: Mungkin karena kalau perempuan
0: bisa lock tuh in langsung gitu.
1: Ada aktivitas. Biasanya kan kalau cowok tuh bangun tidur,
0: laki-laki tuh kayak loading dulu.
1: Iya sih, gue ngeliat adik gue kayak gitu. Jujur gue relate.
0: Makanya kan.
1: Kadang pakai baju ya? Lama.
0: Kenapa sih kita? Kenapa sih gue?
1: Berarti pada
0: kenapa sih kaum-kaum kita guys? Ayo dong. Ingetin gue, teman Pro 2 ya. Kartun apa yang ada karakter berang-berang ya? Tadi kita nyari itu tuh, cuman nggak ada apa-apa.
1: Tapi iya, kekat dikit.
0: Kenapa harus itu? Ya? Karena memang menurut gue di masa-masa sekarang yang kita tahu sendiri kan alam sedang tidak baik-baik saja, ancaman-ancaman karhutlah gitu kan. Kita juga harus selain selain aware gitu kan sama lingkungan, kita juga harus melindungi spesies-spesies yang mungkin ada gitu di dalam lingkungan tersebut, itu lingkungan yang terdampak. Tapi berang-berang kira-kira ada di hutan bebas gak ya?
1: Kayaknya enggak. Kayaknya berang-berang itu makhluk tropis.
0: Iya mungkin ya. Harusnya sih ada ya.
1: Harusnya sih harusnya ada, cuman
0: nanti kita ada-adain aja deh gitu.
1: Nanti kita cari. Nanti kita cari, nanti kita bawa ke RRI.
0: Benar. Ngapain ikutan RRI Fest dia? Iya, kita udah pasang tenda nih, benar
1: iya,
0: nih.
1: Iya, dia mau ikut lomba nyanyi di Bintang Radio.
0: Gak usah. Kaget jurinya kan. Dan kita bahas lagi nih tentang karhut lah, karena tadi seperti yang kita bilang itu harus jadi awareness kita teman Pro 2. Dan bahkan juga ada gerakan nih dari Polsek Sungai Selatan ya.
1: Ya, yes, karena mereka menggelar sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilanjutkan simulasi pemadaman api di area perkebunan. Karena emang akhirnya kan emang sering terjadi ya kebakaran ya.
0: Dan pastinya ini juga kegiatan simulasi tanggap darurat ini dimulai di pukul 9 ya.
1: 9 pagi.
0: Pertimbangannya kenapa ya?
1: Karena masih fresh. Jam 9
0: bisa,
1: tuh waktunya bisa. Orang sudah bisa berpikir.
0: Benar.
1: Dan masyarakat kan biasanya kalau ada kegiatan jam 9 pagi.
0: Siapa tahu ada datanya, by data ternyata memang karhutla itu sering sekali terjadi di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat.
1: Ya, gak tahu.
0: Ya pokoknya ini kan simulasi juga by the way gitu kan, dan kegiatan edukasi lapangan ini diikuti oleh jajaran manajemen, terus juga personel Polsek Sungai Selatan dan juga tim pemadam setempat. Ya kan, bomba
1: karena harus ada orang yang profesional.
0: Bener dong.
1: Karena ya karena bingung kalau misalnya ada kebakaran hutan tuh kita harus madaminnya pakai apa? Karena jujur gue baru tahu kalau madamin api tuh bisa pakai tepung, Kas.
0: Katanya justru nggak tahu nih, bisa nggak bisa nih katanya. Karena partikelnya itu malah bikin trigger kebakarannya lebih cepat, apa ya? Bisa nge-trigger pembakaran juga.
1: Tapi kayak lebih ketergantung tepungnya.
0: Gua rasa sih kayaknya
1: dia pakai tepung bakwan.
0: Aduh, iya pas udah reda nih apinya ya, bakwan semua isinya.
1: Iya, karena harus ada tepung khususnya sih, kayak tepung ini
0: udah keju sih menurut gue. Udah keju. Gue kalau ada apa bakaran sampah tuh ya, kan memang nyebelin ya. Maksudnya udah lingkungan lagi kering-keringnya, kemarau.
1: Dan asapnya.
0: Asapnya kemana-mana, biasanya di jam-jam yang tepat sekali, pagi, malam. Kenapa? Kira kita nyamuk gitu kan. Anyway, kalau misalnya gue ketemu itu, gue bakalan nyemplungin tepung, keju, udang.
1: Jadi ujang kedu.
0: Ujang kedu berarti. Nah itu deh, pokoknya dalam kegiatan ini teman Pro 2 tim pemadam bersama personel kepolisian itu mempraktekkan simulasi pemadaman titik api untuk menguji kesiapsiagaan sarana dan prasarana.
1: Dan pihak kepolisian berkomitmen mengintensifikasi edukasi pencegahan karhutla melalui jajaran Babin Katipmas.
0: Nah itu juga PR tuh.
1: Kenapa tuh?
0: Itu PR tuh. akronim Babin Kamtipnas itu baru-baru umur-umur segini gue bisa lancar.
1: Iya, jujur susah, jujur. Tapi dikit kepanjangannya cukup panjang deh.
0: Babin Kamtipnas gitu. Gue harus lambat banget nyebut ya kan. Ya. Sekarang udah bisa Babin Kamtipnas.
1: Ih, yes, keren banget.
0: Enggak sih itu tadi udah kemana-mana tuh tadi itu. Ya pokoknya gitu. Dan ini semoga aja sih enggak terjadi di apa ya daerah-daerah tertentu atau di perusahaan-perusahaan tertentu ya. Siapa tahu ini juga bisa menginspirasi teman Pro 2 gitu kan. Mungkin lo adalah seorang CEO
1: mungkin
0: yang ngedengerin kita.
1: Yes.
0: Lo jadi kayak, oh iya berarti gue harus aware juga nih.
1: Iya sama gitu lingkungan kan. Karena kegiatan ini ya apa ya, bentuk pencegahan lah. Gak harus buat teman-teman yang tinggalnya tuh di daerah apa sih yang kemarau
0: kering. Sahara. Welcome to Sahara, Wisnu Santika, bukan ya?
1: Bukan.
0: Pokoknya gitu lah ya. Daerah yang tandus.
1: Iya, daerah yang tandus, yang kering.
0: Enggak,
1: yang
0: bukan muda. Itu juga. Enggak sih, dari muka tandus, lo kayaknya kecewa
1: enggak,
0: deh. Bukan,
1: enggak, tandus itu daerah yang kering, yang kayak ya, yang tidak mudah ada
0: lahan jadi. Gambut. Lahan gambut tuh gampang kebakar kan? Ya pokoknya itulah.
1: Oke,
0: ya,
1: itu deh.
0: Kayaknya kita juga perlu diedukasi berarti ya, intinya.
1: Kita perlu diedukasi.
0: Ya udah nanti kita bakal balik lagi ya. Untuk teman-teman Pro 2 semua di pagi hari ini, keep on tuning di Pro 2 Raban Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

0: Memang enaknya main ya teman Pro 2 ya, sama orang yang kamu sayangi teman Pro 2 ya. Mending main-main ke RRD Bandar Lampung.
1: Bener banget, karena bener lagi ada refresh dari tanggal 2 sampai tanggal 5 di
0: RRI Bandar Lampung. Karena RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026.
1: Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026.
0: Nah, pelaksanaannya tadi ya, itu dimulai dari tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung.
1: Jadi buat teman-teman yang bingung, bisa banget nih ramein RRI Fest dan Bintang Radio 2026, dan informasi lanjut bisa lihat di RRI Bandar Lampung.

0: Kelly.
1: Cocok gak?
2: Enggak sih. Cocok.
1: Oke. Okay. Teman Perodo masih dengerin Perodo ada menampung teman terbaik kamu. Barusan lagunya Run ya barengan Yofi Widianto, lagu yang dibawain ulang. Cukup sudah. Kukatakan.
2: Udah enggak sih?
1: Iya, cukup ya.
2: Cukup.
1: Enggak apa-apa, enggak masalah. Apa kabar teman Pro 2 di jam-jam segini ya? Jam-jam yang sangat panik untuk anak-anak SMA
2: dan orang yang kerja. Kayaknya enggak cuma anak SMA, orang kerja juga.
1: Orang kerja biasanya 7:30 enggak sih harusnya?
2: Enggak juga kalau misalnya mereka
1: resign dari kantor lu kalau jam 7 dah.
2: Enggak gitu dong. Ini ekonomi jangan dong.
1: Ya, berdansalah karena tidak ada artinya. Enak, Hindia ngomong gitu udah settle lah kita. Iya. Gimana cuma?
2: Dunia masih gonjang-ganjing.
1: Kitanya masih
2: kayak
1: peruncing.
2: Iya.
1: Apa sih mau kemana sih?
2: Gak tahu. Karena jam segitu emang masih aktif-aktifnya. Benar. Lagi nganterin anak sekolah, mau berangkat kerja.
1: Banget. Lucu banget.
2: Mungkin lo nanti juga
1: nganterin anak sekolah.
2: Iya, nganterin anak sekolah.
1: Anak orang tapi. Abudemen. Gitu. Gue abudemen ternyata.
2: Rupanya sekolahnya dari rumahnya di Bandar Lampung nganterin ke Bandar Jaya.
1: Kayaknya itu lebih ke Damri. Tugas Damri antar kota antar provinsi. Enggak sih, enggak sampai provinsi itu gitu kan. Tapi gue tuh ngebayangin ya kalau misalnya kita itu punya kesempatan kebuka gitu ya untuk kerja, nyobain lah setidaknya nyobain kerja atau belajar untuk mempersiapkan diri bekerja di luar negeri.
2: Oh, kayak persiapan untuk kerja di luar negeri kayaknya ada deh. Ada sih.
1: Apa tuh?
2: Tapi ada. Biasanya kalau misalnya mereka mau kerja ke luar negeri terutama di ke Jepang, mereka tuh kayak ada persiapan dulu selama setahun.
1: Oke.
2: Okay. Karena temen gue ada yang ikut kebetulan. Jadi persiapan mungkin dari bahasanya, terus sistematis kerjanya. Gitu.
1: Bahkan sampai harus mendalami manga-manganya juga.
2: Enggak dong. Harus terus
1: animnya enggak juga.
2: Enggak
1: kayak tapi gue liat banyak sih orang-orang yang akhirnya tertarik gitu ya untuk punya hidup di Jepang atau kerja di Jepang, setidaknya nyobain di sana karena budaya popnya. Ya enggak sih kayak lu jadi tertarik karena nonton sesuatu anime gitu.
2: Kalau gue lebih ke pendidikannya, jujur. Pendidikan Jepangnya karena menurut gue oke banget sih. Karena mereka tuh lumayan disiplin
1: tapi
2: banget.
1: Iya sih, tapi iyalah.
2: Disiplin
1: iya.
2: Banget kan kayak benar, Jepang, Korea, Cina.
1: Benar. Dan masih nyambung karena kan masih Asia ya. Kalau misalnya ngomongin pendidikan katanya kan Finlandia yang paling bagus ya. Cuman kan enggak cocok sama orang Asia gitu kan.
2: Iya.
1: Kita memang harus dididik dengan keras kita ya.
2: Benar.
1: Kita memang pantang menyerah ya gitu teman Pro 2. Dan bahkan kalau ngomongin lagi ya tentang kesempatan gitu ya untuk punya pendidikan vokasi berstandar internasional nih teman Pro 2. Jadi ada pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ya yang menilai penguatan pendidikan vokasi berstandar internasional itu jadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Begitu.
2: Dan pendidikan vokasi ini diadakan agar tidak hanya mahasiswa lulus berijazah tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan teknis, sertifikasi, kompetensi dan penguasaan bahasa asing. Jadi ya mereka belajar tentang yang gak didapat di sekolah formal gitu sih.
1: Belajar yang gak didapat di sekolah formal.
2: Iya kayak
1: nyusun taruk.
2: Nyusun puzzle. Nyusun
1: puzzle. Masih mungkin dapat nyusun taruk.
2: Iya.
1: Pernah gak lo di apa lo sekolah?
2: Seperti dulu latihan siaran. Gak dapat di sekolah.
1: Makanya kan.
2: Iya kan.
1: Gak, tapi pasti ada lah gitu kan ya. Dan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung ya, Budi Chondrowati menjelaskan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan mitra industri itu jadi kunci keterhubungan lulusan dengan pasar kerja. Dan penguatan kompetensi internasional ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Wow, dan dia berkata pendidikan vokasi harus benar-benar terkoneksi dengan kebutuhan dunia kerja. Lulusan tidak cukup hanya memiliki ijazah, tetapi juga memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja katanya.
1: Benar, jadi memang ijazah itu penting.
2: Penting, tapi keterampilan itu juga penting. Soft skill, hard skill.
1: Benar. Kan jangan sampai lo gak punya ijazah gitu kan. Terus ternyata nggak perform juga nantinya di dunia kerja lo
2: harus
1: gitu kan.
2: Balance lah.
1: Semuanya harus ada. Harus balance.
2: Gen Z itu kayak work life balance.
1: Ya kan?
2: Kalau ini keterampilan dan kompetensi,
1: iya,
2: balance.
1: Benar. balance biar beli balance ya. Nah, begitu ya. Jadi penguatan standar kerja internasional ini dinilai dapat membuka akses lebih luas bagi pemuda Lampung untuk bersaing di dunia profesional. Peningkatan keterampilan kerja ini juga katanya di 2022 ya diyakini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Benar sih.
2: Dan juga pihak legislatif itu juga menegaskan investasi pada kualitas sumber daya manusia jauh lebih krusial dibanding pembangunan fisik semata. Jadi tenaga kerja tuh
1: retweet. Enggak, gue cuma pengen ngomong retweet doang. Retweet, repost.
2: Retweet itu jujur kata yang tidak pernah gue dengar karena gue tidak main Twitter.
1: Repost.
2: Yes. Back to the topic.
1: Oke, okay. Jadi memang tenaga kerja yang kompeten akan mendorong peningkatan produktivitas daerah serta menarik masuknya investasi baru. Kita memang harus mendorong Lampung, teman Prodoya, supaya lebih maju lagi. Tapi ketemu Banten nanti kalau kedorong banget ya maksudnya.
2: Maksudnya ya kan? secara komitmen, masa kompetensi.
1: Selat Sunda berarti kita himpitin gitu kan.
2: Jadi kayak buat jembatan dari Banten.
1: Dorong Lampung gitu kan nanti malah ketemu. Anyway, masih di Sepada. Nanti kita bakal temenin sampai dengan jam 10. Ada Game Lukas
2: dan Fasa Salsabila akan kamu sampai jam 10 nanti.